0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, termasuk pemerintah, telah kita merumuskan beberapa

0: Pendengaran pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
3: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
4: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
2: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3, Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1, John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
6: Baik, Kristi, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
7: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
6: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulaan

0: Jemaah Haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Cirebon, kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu dua kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
2: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
3: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa dua kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
2: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljannah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholder-nya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Pendukung Brazil.
5: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
4: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan penalti, tendangan lagi ke dalam, gol!
5: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
6: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudutnya.
5: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang John Suzuki.
4: Justru kali ini Ryan, tepat sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenaga ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
5: Usai laga, pelatih Timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion.
1: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 ya. Atau juga Anda mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kita masih dengarkan dan hadirkan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda, menemani Anda dalam beraktivitas di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat. Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
5: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
6: A few moments later.
5: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
5: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
5: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Ya, mendengar kami segera menuju ke program 3 Jakarta. Akan ada pertandingan timnas Belanda melawan Maroko ya di pagi ini. Pastikan terus bersama kami dan kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Dekat sekali dari tribun ke lapangan ya, ini memang
2: jarang. Sering sekali ini ya, jadi komentar-komentar supporter ini terdengar dengan jelas kadang di pemain ya.
1: Bikin pemain deg-degan, bikin pemain kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini karena memang jaraknya memang jarak minimal ya, yang diberikan FIFA, dan ini menjadi kendala tersendiri bagi pemain yang tidak didukung oleh supporter, tapi di sisi lain jadi kekuatan moral tersendiri bagi
2: para pendukung ya.
1: Dan juga ini adalah stadion yang cukup indah, ada di kaki gunung, gunungnya bernama, kalau di bahasa Indonesia kan jadi Gunung Pelana Kuda. Kalau di salah satu tribun bisa terlihat puncak gunungnya.
2: Betul.
1: Jadi yang benar-benar indah ini stadion yang satu ini.

Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayan.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Reidel Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias caretaker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Reloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Bangga kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Voli tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan.
3: Menunggu maksimal performos di dalam latihan. Cuman itu bahwa untuk anak-anak Indonesia yang belum beli harus coba semangat untuk anak-anak, karena kita bisa kasih terbeli, kita bisa kasih semangat.
2: Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidel Toiran.
4: Iya. Pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu loh. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PB PJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PB PJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Pontianak temani Anda di 104,2 FM. Kali ini pukul 11.30 kembali kami ajak Anda pendengar untuk membersamai kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak bersama saya Al-Fatih. Dan setelah tadi bersama kita simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Dan sebelumnya juga sudah kita dengarkan bersama juga pendengar pertandingan antara Belanda melawan Maroko, di mana Maroko menang atas Belanda ya, tadi menang penalti, pernah dengar ya. Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dan musik yang kami hadirkan. Sebelum nanti juga akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Prosatu RRI Pontianak masih temani Anda. Pendengar, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini, Selasa 30 Juni 2026, azan zuhur akan berkumandang pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Sambil menanti kumandang azan zuhur, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.TG/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil, Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 22 Juli 2026 pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SHDKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah

Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Sukiarto sebagai penggugat lawan Rosita Permatasari sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Jurusita Akwari Peblesa.

Selamat siang pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kali ini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Udah jamnya makan siang di pendengar ya. Di mana di opsi obrolan siang edisi hari ini 30 Juni 2026 kita akan membahas mengenai kuliner tradisional Kalimantan Barat yang sayangnya mulai terlupakan. Ada 7 kuliner Kalimantan Barat ya yang nanti akan kami update untuk Anda pendengar ya selama 1 jam ke depan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Ada enggak kira-kira kuliner tradisional Kalbar yang mungkin sudah mulai terlupakan dan sudah tidak pernah ada lagi di meja makan Anda? Atau justru mungkin Anda mungkin salah satu orang yang masih melestarikan kuliner ini. Kita mulai dari Kalimantan Barat ini yang memiliki keberagaman budaya dari suku Melayu, Dayak, Tionghoa hingga Madura, Jawa juga ya. Dan tentunya keberagaman tersebut melahirkan berbagai kuliner tradisional dengan yang mana cita rasanya pasti khas seperti bubur pedas, pengkang, tempoyak, kerupuk basah. Ini nih akan kita bahas nanti pendengar. Nah, sayangnya seiring berkembangnya makanan cepat saji dan tren kuliner yang modern, sebagian makanan tradisional ini mulai jarang ditemukan. Entah karena memang rasanya yang sudah tidak relevan mungkin ada yang bilang, atau justru karena pembuatannya yang agak sedikit ribet begitu ya. Nanti akan kita bahas pendengar ya, terutama di kalangan generasi muda nih yang lebih akrab dengan makanan kekinian. Kita mulai dari bubur padas yang semakin jarang ya disajikan, walaupun ini merupakan salah satu kuliner yang masih diburu sampai saat ini ya. Dimana bubur padas ini khasnya tuh memang dari daerah Sambas pendengar ya. Meskipun namanya mengandung kata pedas, tapi hidangan ini justru memiliki rasa gurih dan perpaduan beras sangrai, aneka sayuran, rempah-rempah, daun kesum yang paling khas itu ya dari bubur pedas ini, dan juga parutan kelapa. Nah, dahulu kala pendengar, bubur padas ini sering menjadi sajian ya dalam kegiatan gotong royong dan acara adat. Tetapi kini keberadaannya mulai tergeser karena proses pembuatan memang cukup rumit dan membutuhkan banyak bahan. Dan sebenarnya bubur padas ini memang masih banyak yang cari juga ya pendengar ya. Tapi sayang nih kalau misalnya sudah banyak yang tidak tahu dengan yang namanya bubur padas. Kalau ada yang jual siang-siang gini boleh kali ya. Lumayan kenyang juga soalnya makan bubur padas satu porsi gitu ya, ditambah dengan taburan ikan halus dan juga kacang lalu diberi kecap. Aduh, itu enak sekali pendengar. Baik, kemudian kita bergeser ke kuliner selanjutnya, ada pengkang. Ini warisan kuliner Melayu yang sampai saat ini masih coba dilestarikan walaupun memang sudah mulai tidak banyak lagi peminatnya begitu ya. Apakah Anda masih minat? Nah, boleh juga nih. Kalau misalnya kita dari daerah mana nih, Mempawah atau dari Singkawang mau balik ke Pontianak pasti lewat di daerah Peniti. Nah, itu kan juga kadang ada yang jual pengkang di situ ya. Bahkan di Pontianak juga ada sudah sekarang ya. Pengkang ini adalah makanan tradisional berbahan dasar beras ketan, diisi ebi, dibungkus dengan daun pisang, kemudian dibakar hingga menghasilkan aroma yang khas. Harumnya tuh khas sekali pendengar. Nah, kuliner ini telah lama ya menjadi bagian dari budaya masyarakat Melayu Kalimantan Barat, terutama di wilayah pesisir. Namun penjual pengkang tradisional semakin berkurang juga nih karena proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan keterampilan. Sementara minat masyarakat terhadap makanan instan terus meningkat. Padahal pendengar, untuk Anda yang mungkin sudah lama tinggal di Kalimantan Barat tapi belum pernah mencoba pengkang, cobain deh. Siang ini boleh dicari nih. Di Pontianak di mana ya? Search aja deh pendengar ya. Nanti kita juga sambil cari-cari juga ya pengkang. Misalnya pengkang di Pontianak. Ini biasanya

Dimakannya dengan cocolan sambal ini nih, kepah ya kan. Itu tuh yang bikin enak tuh. Kalau pengkangnya aja juga sudah enak untuk ada yang tidak suka terlalu pedas. Tapi kalau misalnya dicocol lagi dengan sambal kepahnya, itu tuh langsung 100 lah nilainya sudah ya. Kita bahas lagi nanti mendengar beberapa kuliner tradisional khas Kalimantan Barat yang mulai terlupakan. Ayo kita lestarikan bersama. Setelah ini kami masih akan kembali lagi temani Anda. Tetap bersama kami di Opsi Obrolan Siang.

Stunting adalah masalah gizi serius yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan anak dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi isu ini, peran ayah sangat penting. Ayah berkontribusi dengan memberikan dukungan emosional kepada ibu, menciptakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak. Keterlibatan mereka dalam perawatan sehari-hari dan pemberian makanan juga membantu menjaga kesehatan anak. Keterlibatan ayah dalam akses layanan kesehatan seperti pemeriksaan dan imunisasi serta perencanaan ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh dalam memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup. Dengan kolaborasi antara ayah dan ibu, kita dapat mencegah stunting dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan optimal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 149/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 13 Mei 2026 telah memanggil PT Borneo Instalasi Nasional, tempat kedudukan Gang Bukit Raya 1 RT 2 RW 7 Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara PT Sani Perkasa sebagai penggugat lawan PT Borneo Instalasi Nasional sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 19 Juni 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Kami masih temani Anda pendengar dalam opsi obrolan siang. Kita masih membahas mengenai kuliner tradisional Kalimantan Barat yang sepertinya mulai terlupakan ya, apalagi oleh generasi muda. Tadi sudah kita bahas bubur pedas ya, yang semakin jarang disajikan di atas meja makan. Kemudian pengkang yang mungkin memang juga karena pembuatannya agak sulit dan mulai berkurang juga nih para produsennya pendengar. Kali ini kita beralih ke tempoyak. Nah, walaupun sekarang memang sedang musimnya durian ya, dan kadang sudah ada tuh daging durian yang dipisahkan dari bijinya yang siap diolah jadi tempoyak. Tapi ternyata tempoyak ini mulai jarang ya dinikmati oleh generasi muda. Nah, untuk informasi pendengar, tempoyak ini merupakan hasil fermentasi daging buah durian yang memiliki cita rasa asam dan gurih. Karena itu tadi, karena hasil fermentasinya. Makanan ini biasanya dijadikan bumbu masakan ikan atau lauk pendamping nasi. Biasanya langsung ya dinikmati dengan nasi hangat. Walaupun memiliki nilai budaya dan mencerminkan kearifan masyarakat dalam mengawetkan hasil panen durian ini, ternyata aroma tempoyak yang cukup kuat ini membuat sebagian generasi muda malah kurang tertarik begitu ya untuk mengonsumsinya. Masih melansir dari laman detikfood.com, dari 13 makanan khas masyarakat Kalimantan Barat ini, ternyata tempoyak ini merupakan salah satu yang paling jarang dinikmati oleh generasi muda. Kenapa nih pendengar? Sebenarnya enak aja ya, karena durian sendiri juga dinikmati secara langsung sudah enak, apalagi difermentasi lalu di masak menjadi tempoyak. Ini sebenarnya nikmat sekali nih, siang-siang kita cari tempoyak di mana ya pendengar ya. Jarang ada yang jual tempoyak jadi juga sebenarnya ya, kalau tidak dimasak sendiri. Makanya akhirnya popularitas tempoyak ini menjadi perlahan mengalami penurunan. Dan tentunya ini merupakan salah satu tantangan ya untuk pelestarian kuliner tradisional yang merupakan perubahan gaya hidup masyarakat. Banyak orang mungkin lebih memilih makanan yang praktis saja, yang mudah diperoleh, mudah didapat, yang murah juga, atau yang mengikuti tren media sosial. Nah, selain itu tidak semua resep yang diwariskan kepada generasi berikutnya ini sama begitu ya, sehingga pengetahuan mengenai teknik memasak dan penggunaan bahan-bahan tradisional ini semakin berkurang sayangnya. Nah, jika kondisi ini terus berlangsung, beberapa kuliner khas Kalimantan Barat tentunya berpotensi kehilangan eksistensinya.

0: Rilas panggilan sidang nomor 120/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil, Sucipto, beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu, 3 September 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat, lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Tahukah Anda salah satu penyebab terjadinya inflasi? Inflasi terjadi salah satunya disebabkan oleh ekspektasi harga naik. Keyakinan bahwa harga barang dan jasa akan semakin naik di masa depan membuat konsumen dan produsen atau pelaku ekonomi lainnya memperkirakan kenaikan harga dan mereka mulai bertindak sesuai dengan kondisi yang mereka perkirakan tersebut. Seperti kenaikan harga atau membeli lebih banyak sebelum harga itu naik, ini dapat mempercepat terjadinya inflasi karena perilaku tersebut bisa mendorong kenaikan harga secara nyata. Inflasi itu seperti pergi ke warung dan menyadari kalau uang Rp5.000 yang dulu bisa buat beli nasi, telur, dan es teh, sekarang cuma bisa buat beli plastik nasinya saja. Atau seperti saat dulu, uang Rp1.000 bisa bikin kita merasa kaya pas jajan di kantin, tapi sekarang Rp1.000 cuma bikin kantin bilang, parkir aja Rp2.000 loh kak.

Masih di opsi obrolan siang bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM, temani Anda dengan beragam kuliner tradisional Kalimantan Barat yang mulai terlupakan. Coba siapa yang sekarang di sarapan paginya masih ada lemang di meja makannya? Nah, jarang sekali ya pendengar ya, karena pembuat lemang juga jarang kita temukan sebenarnya di Pontianak dan Kalimantan Barat ini. Nah, untuk informasi, lemang ini adalah makanan berbahan dasar beras ketan dan santan yang dimasukkan ke dalam ruas bambu yang telah dilapisi daun pisang. Dengar dari sini aja kemudian kita rasa agak sulit membuatnya begitu pendengar ya, apalagi harus dibakar hingga matang dan membutuhkan waktu yang lama. Di Kalimantan Barat sendiri, lemang sering disajikan pada saat hari raya, acara adat maupun syukuran sebagai lambang kebersamaan. Proses memasaknya kadang membutuhkan kesabaran karena bambu ini harus diputar ya pendengar secara perlahan agar matangnya tuh merata ke seluruh sisi, tidak gosong begitu. Nah, kini tradisi membuat lemang secara bersama-sama sudah mulai berkurang ya, karena masyarakat lebih memilih membeli makanan yang praktis daripada membuatnya sendiri. Kemudian terakhir pendengar, sebelum kita akhiri opsi kali ini, ada pekasam. Dengarnya aja sudah jarang ya. Pekasam ini merupakan makanan tradisional berbahan dasar ikan air tawar yang banyak ditemukan di perairan kita di Kalimantan Barat. Kemudian difermentasi menggunakan garam dan beras sangrai. Nah, teknik ini nih pendengar yang memang sudah digunakan masyarakat sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mungkin ya, untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan ketika musim panen ikan tiba. Setelah difermentasi, pekasam biasanya digoreng atau dimasak bersama cabai dan bawang sehingga menghasilkan rasa gurih dan sedikit asam. Segar sekali sepertinya, memang makan siang cocok sekali dengan pekasam ini pendengar ya. Nah, seiring berkembangnya teknologi, penyimpanan makanan juga sudah banyak begitu ya, seperti lemari pendingin, kulkas. Jadi teknik membuat pekasam ini sudah mulai jarang dipraktikkan oleh masyarakat. Sayang sekali sebenarnya. Nah, tentunya melestarikan kuliner ini bukan hanya tugas orang terdahulu, tapi kita juga bisa pendengar untuk investasi budaya tentunya ya. Kuliner tradisional ini merupakan aset budaya yang memiliki nilai sejarah tersendiri, belum lagi nilai ekonominya memang kadang dicari di musim-musim tertentu begitu. Nah, keberadaannya tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya Kalimantan Barat. Makanya pendengar, melestarikan kuliner tradisional bukan sekedar menjaga resep makanannya saja, melainkan juga mempertahankan identitas daerah agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Itu dia opsi edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Setelah ini jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita hadirkan Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak, temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 94/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 30 April 2026 telah memanggil Chilwin Danendra beralamat di Jalan Danau Sentarum, Komplek Cendana Asri nomor A11, RT1 RW3, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 3 September 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara LC Veneranda sebagai penggugat lawan Chilwin Danendra sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Dek, nanti kalau mama nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
2: Desantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
2: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD tentunya atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
5: Sari Berita Penting.
6: Mendorong kemampuan komunikasi publik mahasiswa, kelas bakti penyiaran digelar.
7: Perpustakaan kami sesuai dengan tagline kami yaitu lebih asik di perpus, artinya
6: ekspor perdana peti kemas melalui Terminal Kijing resmi dimulai.
8: Jumlah kontainer 120 kontainer, ini dari produk alumina dan produk.
9: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita siang ini. Edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini, pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin, melakukan kunjungan kerja ke kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, RRI Pontianak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung sarana-prasarana serta operasional stasiun Radio Kemerdekaan Indonesia di wilayah Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
10: Setibanya di kantor RRI Pontianak, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin, dan rombongan disambut langsung oleh Kepala Stasiun atau Kepsta RRI Pontianak, Budi Suwarno, dan jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Alifuddin berkesempatan meninjau sejumlah ruang kerja, mulai dari ruang siaran hingga ruang pemberitaan, untuk melihat langsung dinamika kerja para penyiar dan jurnalis di lapangan hingga sarana dan prasarananya. Alifuddin menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dukungan pendanaan bagi RRI Pontianak di tingkat pusat. Dirinya mengaku selama ini peran strategis RRI dalam memberikan informasi yang edukatif dan kredibel bagi masyarakat di Kalimantan Barat.
11: Perlu sangat dukung ya pendanaannya, dan saya selalu dan tidak akan bosan-bosannya untuk berjuangkan ya. Walaupun kami tahu anggaran terbatas ya, tetap mohonlah untuk disisikan untuk RRI Pontianak ini yang sudah banyak jasanya Pak ya untuk Kalimantan Barat.
10: Alifuddin menambahkan segala aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan oleh pihak RRI Pontianak selama kunjungan kerja, dia catat. Dirinya berkomitmen untuk membawa kebutuhan tersebut ke dalam rapat pembahasan anggaran di Senayan. Melalui ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan media publik guna memastikan RRI tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan penyebaran informasi yang berwawasan kebangsaan khususnya di bumi katulistiwa. Muhammad Rokib dan Kulista Kisra melaporkan.
9: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Terminal Kijing Mempawah resmi melayani ekspor perdana menggunakan peti kemas, membuka babak baru penguatan logistik dan daya saing ekspor Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
10: PT Pelabuhan Indonesia atau Persero Regional 2 resmi melepas ekspor perdana menggunakan peti kemas melalui Terminal Kijing Kabupaten Mempawah pada hari Senin. Pelepasan ini menjadi tonggak dimulainya layanan peti kemas secara bertahap di pelabuhan tersebut. Direktur Komersial PT Pelindo atau Persero, Farid Padang, mengatakan ekspor perdana ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan Terminal Kijing sebagai gerbang ekspor baru di Kalimantan Barat. Pada tahap awal, komoditas yang diberangkatkan menuju Malaysia terdiri atas alumina, kelapa bulat, dan produk olahan kelapa.
8: Dengan pelayaran PT Pulau Laut, dengan jumlah kontainer 140 kontainer, terdiri dari produk alumina dan produk coconut dan minyak olahan, semuanya dikirim ke pasar gudang Malaysia. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Gubernur, kedepannya kami akan menyiapkan kapal SCTC, kapal mars lain, pelayaran-pelayaran besar juga untuk membawa langsung dengan kapal. Jadi Pulau Laut juga kami minta kedepannya menambah juga dengan ukuran yang lebih besar, supaya minimal 500-an.
10: Sebanyak 180 kontainer diberangkatkan dalam ekspor perdana tersebut. Terdiri atas 162 kontainer alumina, 16 kontainer kelapa bulat, dan 2 kontainer produk olahan kelapa. Ekspor ini juga menjadi kelanjutan operasional Terminal Kijing setelah pada 10 Juni lalu terminal tersebut melayani kunjungan perdana kapal peti kemas. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengapresiasi dimulainya layanan peti kemas di Terminal Kijing. Menurutnya, kehadiran layanan ini akan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan daya saing komoditas unggulan di Kalimantan Barat pada pasar global.
12: Oke, 2026, nah kita melepas keberangkatan peti kemas ya, ekspor pertama ke tujuan Malaysia. Kemudian seolah nantinya kalau sudah ada kapal besar yang merapat di sini, kita tidak perlu lagi transit di Malaysia. Langsung ya, sudah cekin ke China, kemudian ke Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita melepas, dan mudah-mudahan pelepasan perdana ini juga ya akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi untuk Kalimantan Barat, khususnya kalau yang bawah lebih signifikan lagi. Ya, dan kita berharap juga kepada masyarakat Kabupaten Mempawah untuk dapat mendukung kegiatan ini ya, dan nantinya akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi ya untuk masyarakat setempat.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan Pontianak ke Kijing dan jembatan Kapuas 3 agar konektivitas menuju pelabuhan semakin baik dan mampu menarik lebih banyak investasi. Optimalisasi Terminal Kijing diharapkan mendorong semakin banyak pelaku usaha melakukan ekspor langsung dari Kalimantan Barat tanpa bergantung pada pelabuhan di luar daerah, sehingga memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
13: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
9: Pendengar, dalam upaya meningkatkan literasi media, kemampuan komunikasi publik, serta pemahaman masyarakat mengenai dunia penyiaran, kelas bakti penyiaran bersama Perpustakaan Muhammadiyah hadir sebagai wadah pusat pembelajaran, pengembangan kompetensi, serta ruang berbagi pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Berikut laporan selengkapnya.

0: menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang pengembangan diri dan komunitas bagi mahasiswa.
1: Jadi kita inginnya perpustakaan kami sesuai dengan tagline kami, yaitu lebih asik di perpus. Artinya mereka bisa merasakan kebahagiaan gitu ada di perpus. Selain itu mereka juga dapat pengetahuan-pengetahuan itu yang ada di perpustakaan, sehingga perpustakaan itu sudah tidak lagi dipandang sekedar buku saja gitu, tapi juga community hub gitu, sebagai satu sarana untuk pengembangan pengetahuan.
0: Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat dengan sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai dunia penyiaran kepada generasi muda. Komisioner KPID Kalimantan Barat, Dea Citra Rahmatika, menyebut bahwa kemampuan komunikasi menjadi salah satu bekal penting yang dapat menunjang mahasiswa, baik dalam dunia akademik maupun dunia kerja.
2: Jadi materi kita hari ini adalah materi public speaking, khususnya speak like a broadcaster, atau gimana sih caranya ngomong dengan keterampilan seperti seorang penyiar. KPID berusaha menghadirkan skill-skill dasar yang dimiliki oleh seorang penyiar di lembaga penyiaran kepada mahasiswa. Karena kami percaya bahwa ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang akan diperlukan oleh mahasiswa sebagai bekal mereka baik dalam perkuliahan maupun dalam bidang pekerjaan nanti.
0: Dengan kolaborasi, literasi penyiaran dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain meningkatkan kemampuan komunikasi, kegiatan ini juga menjadi langkah untuk mengenalkan kembali peran lembaga penyiaran serta pentingnya masyarakat memahami informasi di tengah perkembangan media digital pada saat ini. Gulista Kisra melaporkan.
3: Mendengar informasi selanjutnya dari platform digital pembelajaran Al-Quran atau Qora'a yang mengadakan rangkaian kegiatan bertajuk Muharram versi pemenang. Agenda utama kegiatan ini adalah perlombaan bagi para santri yang bernaung di bawah rumah Quran sebagai sarana monitoring dan evaluasi kualitas pembelajaran melalui aplikasi Qora'a. Berikut laporan selengkapnya.
4: Puluhan peserta atau santri dari Rumah Quran di Kota Pontianak antusias mengikuti lomba membaca Al-Quran yang dilaksanakan oleh Qora'a. CEO founder Qora'a Ahmad Kamil menjelaskan, selain dalam rangka menyemarakkan Tahun Baru Islam pada bulan Muharram 1448 Hijriah, lomba ini juga merupakan bagian dalam memperkuat digitalisasi pada Rumah Quran. Ahmad Kamil menerangkan bahwa Qora'a kini memang sedang memfokuskan untuk memberikan dampak nyata bagi ekosistem rumah Quran, terutama dalam mengatasi kendala sistem monitoring manual yang sering dihadapi.
5: Kami mengadakan perlombaan untuk rumah-rumah Quran yang siswanya atau murid santrinya belajar Al-Quran di rumah Quran, namun kita akan monitoring dan juga evaluasi melalui aplikasi Qora'a. Jadi kami di Qora'a melakukan pembuatan aplikasi.
4: Ahmad Kamil menambahkan bahwa saat ini aplikasi Qora'a telah memiliki lebih dari 2 juta pengguna di seluruh Indonesia. Sebagai platform pembelajaran Quran digital, Qora'a memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan Quran digital lainnya, karena dirancang sebagai sebuah platform belajar yang solutif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu maupun warga yang merasa canggung jika harus belajar secara tatap muka.
5: Untuk Qora'a sendiri, kita berfokus kepada platform belajar Al-Quran, bukan hanya Quran digital, sehingga harapan kami orang-orang yang terkendala dalam belajar Al-Quran, malu untuk ketemu guru, kemudian terhambat waktu dari kesibukan dan lain-lain, itu dapat belajar Al-Quran di Qora'a.
4: Meski berbasis teknologi canggih, Ahmad Kamil menegaskan bahwa sisi kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama dalam penerapan Quran digital. Proses koreksi bacaan santri tidak sepenuhnya diserahkan kepada mesin, melainkan tetap dalam pengawasan para ustadz maupun ustazah yang tergabung dalam ekosistem Qora'a untuk memvalidasi dan membantu proses pengkoreksian bacaan agar tetap sesuai dengan kaidah tajwid. Muhammad Rokib melaporkan.

Pendengar sekian Warta Berita Siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 59/PDT.G/2026/PN/SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 8 April 2026, telah memanggil Winiarti anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara LM39/715. Panggilan ini diumumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 23 Juni 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD. Karena informasi dan
1: inspirasi. Baik pendengar, jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama 100% Indonesia Nasional berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Hari ini akan ada Danzo, Lucy Wilar dan juga Bari Likumahua yang akan dipandu rekan kami dari RRI Jakarta, host Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional yang nanti akan dipandu oleh Selena Jamil dan juga Ihsan Tarore. Dan kali ini kita akan hadirkan bersama dengan 3 bintang tamu kita dengan 2 genre musik. Siapa aja kira-kira? Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex-vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke.
1: Okay. Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Wow.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Yaps, ya. Semuanya benar-benar bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul kan? Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Betul, hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Iya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Agak jelimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya udahlah ya, enggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena
0: banget,
1: RRI itu selain ngasih entertainment tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Saya enggak bisa hadir langsung ya.
1: Heeh nih. Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat siang Abang Danzo.
0: Selamat siang Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin ya salah satu ya. Salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar bener enggak sih ini Merapi lagi erupsi, bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin lihatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja, ke sini, terus ternyata betah.
0: Aduh.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya. Yes.
0: Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya, iya, iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, tapi di ujung. Udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Okay. Nih sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap, ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah, bikin lagi. Terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Oh, mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa
2: ya,
0: tuh?
2: Ini kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama siapa tadi?
2: Tomo Widayat. Ah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Oh, iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke. Oke deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh di spill mungkin judulnya apa, iya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya, tapi ternyata dia bilang, "Oke, okay, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, coba ya, cocok nih sama Sopi," katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Yeah. Okay.
2: Itu.
1: Okay. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Itu, tapi bahasa Inggris juga
1: maksudnya. Oh, okay. Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Okay. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah itu ciptaan lagu Mas dia. Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh gak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Nah, walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Okay.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Pengen gitu biar variatif.
1: Ya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya. Kenapa gitu loh? Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Karena aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah udah akhirnya ngundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Aku bilang pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya Bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul, betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih Bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu di eranya.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget sih, alang gue udah keluar.
1: Yang mana ya? Gue langsung gitu. Ada
2: Selamanya Saling Percaya. Itu lumayan meledak
1: gitu. Iya, kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku.
0: Iya. Oke. Ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Beda 3 tahun aja kita San ya.
1: Oh iya ya, Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke Aduh Bang,
0: ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 apa 13
0: ini. Aduh. Nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Terputus ya?
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912 ya. Udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya, coba ya. Bisa.
1: Halo.
0: Halo Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Sama cantiknya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya. Okay. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya. Betul.
1: Mau tanya apa ini?
3: Tiga jagoan ganteng. Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi, itu ada ngerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso dulu. Karena ada tiga orang memang hari ini gitu. Betul.
3: Iya. Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu
1: lagi ngapain? Baiklah.
0: Ya. Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Sally.
0: Halo. Bang
3: Isan, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana. Sehat selalu.
3: Selamat dadah, bye-bye.
0: Bye, terima kasih Bu Ana. Ada satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh, boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Dan Mbak Feli Sukran ini
1: Mbak Sally, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul,
4: Bang Danso. Duanya belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
0: belum,
4: ya?
0: Iya, belum. Ini baru sama gabung. Bang Danso ya.
1: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Oke, ini kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Beni bukan bapaknya Bir Likumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Bang Benijo dari Nado ini, salam kenal ya.
2: Iya, halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock, atau jazz?
0: Kira-kira rock apa? Ayo, rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab, Bung Ikan, salam dong.
1: Oke, boleh.
4: Oke, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertosono, Angkel Gaji di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih, wassalamualaikum. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan. Kalau tadi dari Mbak Ana ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih show
2: ke Jakarta. Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja ada lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada.
1: Okay.
2: Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner, wah
0: menikmati. Kayaknya Bang Danso menikmati slow livingnya di
1: slow living di Jogja
0: ya, definisi di ya
1: Bang Danso ya.
2: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Berarti arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya, betul.
1: Iya,
2: Kaliurang.
1: Nah, aduh enak banget, adem. Ring road.
2: Nah itulah. Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan, aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh enak banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya.
1: Berbanding terbalik banget ya. Iya. Ya alhamdulillah.
2: Di sini banget.
1: Di sini alhamdulillah banget. Luar biasa. Iya,
2: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya kayak gitu.
1: Betul, so living banget.
2: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena macetnya minta ampun.
1: Jangan Bang kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danso ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny Joni. Yeah. Dia nanya katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: gitu
1: dan
0: ya.
1: Juga jazz?
2: Pop rock atau apa? Sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu nggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
0: Yeah.
2: Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Nah, karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang. Oh, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu enggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gue nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si Bang Benny, mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock, yang bukan
1: sulit
2: lagu
1: gak?
2: Kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
1: pastilah
2: pasti. Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut itu aja.
1: Iya benar.
2: Karena ya apa ya, tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Bener sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Ya. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu. Jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay, nah,
2: biasanya
0: itu ya.
2: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya. Akhirnya dia membawa apa? Menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus. Dia bisa membawakan lagu itu. Dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Bener lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan udah gitu.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan boleh banget di 0811 7972 7912.
1: Atau juga via telepon di 021 3441 499 dan 021 3440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Ihsan Tarori dan juga
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danizo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di prosatu seluruh provinsi ya. Di ibu kota di Indonesia yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung. Terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tata Laut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Ihsan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X-Fudu ya.
0: Iya, X-Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa nih.
0: Rame banget pendengarnya ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling,
0: sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke, Cik Guria, halo.
1: Cik Guria.
3: Halo.
0: Ya, Cik Guria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
1: Angkat ya. Akhirnya ya, Cik Guria.
3: Kakak cantik ada abang ganteng.
0: Nah, terima kasih Cik
1: Guria cantik. Selalu, ya. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku udah bisa kenal lagi apa namanya yang berarti Danza Kudu. Ya benar ya?
1: Danza X Kudu.
0: Oh,
1: oke.
0: Okay.
1: Kalau Denza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak Danza.
0: Nah, kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih.
1: Okay.
3: Bener nggak kakak kayak
1: iya dong.

0: Iya dong, antri ya, Cik Gurian ya? Harus antri.
1: Oh gitu ya. Maunya nih presenter 2 ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
2: Wow, ya, nanti ya. Siap, nanti kita coba ya.
1: Nah, Kakak dan Cik, dan Cik, saya mau bertanya nih, tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu loh. Ada enggak gitu?
0: Boleh jadwal konser terdekat ya. Oke.
1: Okay. Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
0: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet. Gimana dong?
1: Siap-siap aja perutnya dikosongin dulu gitu ya.
2: Siap.
1: Kayu ada di sana.
0: Bukan.
1: Nah, itu saja buat Kakak Denco. Okay. Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
2: Oke, kalau gitu.
1: Oke, makasih banyak ya.
2: Makasih banyak Cik Gurian. Ya,
1: makasih banyak buat Kak Denco. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya. Iya.
0: Bye Cik Gurian.
2: Oke, itu dari Cik Gurian ya. Bang Denco, kita sapa lagi ya, ada satu lagi nih. Ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus
0: sepertinya Ayu ya. Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Cik Guria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
2: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
0: Oke, belum bayar telepon.
2: Halo, halo.
0: Oke.
2: Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
0: Iya. Jadi tadi Cik Guria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
3: Wah,
0: Bang Kur.
3: Orang Tebet ya.
0: Siapa tahu ada jadwal
2: ngomong
0: di Jakarta.
2: Ngomong Tebetnya medok ya, orang Tebet.
0: Wah, orang Tebet. Nah, udah mulai ya.
3: Cik Guria dulu saya sering di Tebet. Di Palbatu. Di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
2: Baiklah.
0: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
3: Saya Jakarta lah.
0: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
3: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oke. Nonot bini ya Mas ya.
3: gara-gara pandemi kemarin.
0: Benar.
2: Itu ya.
0: Okay. Kalau begitu.
2: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya. Okay. Kita lanjut kali ya.
3: Kalau show aja sih baru kemarin baru pulang. Okay. Di Jakarta belum ada lagi. Kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya, mungkin Agustus kayaknya.
0: Amin, insyaallah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang Danzo itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
3: Ada di IG.
0: Ada
3: di IG, ada di
0: TikTok
3: ada. Di FB juga ada.
0: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo ada, itu ya Bang?
3: Pasti ada info.
0: Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Gitulah kira-kira.
2: Okay, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
0: 90-an banget.
2: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
3: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
0: Banget lagi.
3: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilah kecilnya ya orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari misalnya gitu loh.
2: Okay.
3: Emang benar banyak banget sekarang.
0: Oke.
2: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Bu Dinda.
0: Halo Teh Dinda.
4: Ya, halo.
2: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
2: Halo.
0: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Teh.
4: Iya, syukur. Sally juga sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
0: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
0: Iya.
4: Kalau ke WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
0: Oke.
4: Bung Danzonya dengar kan?
0: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
4: Jadi Teteh pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like Paradise.
0: Oh, Place Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
0: Okay.
4: Jadi, jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
0: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
2: Bule.
4: Gawanya keponakannya.
2: Aduh.
4: Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
0: Iya, oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Sally?
0: Yang mana? Yang baru.
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
2: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri
0: If
2: ya?
0: If I Could Be ya?
2: Ah, iya. Yeah.
4: Apa?
0: If I Could Be.
4: If I could be.
0: Yes.
4: Oh ya. Yeah. Oke, okay, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
0: Oke. Okay.
2: Itu saja ya. Tadinda. Ya,
4: sepertinya ya. Siapa sih yang nggak tahu Danzo Fudu?
2: Gitu. Oh. Okay. Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Fudu lagu Fudu, mohon maaf, karena lagu Fudu itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
0: Karena kan Teteh kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Sepertinya nggak jauh kali.
2: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
0: Oke. Berarti berarti Teteh angkatannya Fudu atau Niki Astria?
4: Berat bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
2: Berat ya ditanya angkatan.
0: Aduh,
2: ya
0: Teteh. Angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh, terima kasih.
2: Oke, Teteh Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Mudah-mudahan bisa secemerlang waktu Bung Danzo masih di Fudu.
2: Oke, terima kasih.
0: Thank you, Teteh.
4: Iksan juga terus dengan karya-karya dengan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
0: Okay. Makasih Teh.
4: Dan Sally juga ya.
0: Amin. Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
2: Terima kasih.
0: Bye. Okay. Luar biasa lu Teh Dinda, itu pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salahnya nadanya
2: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
0: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026. If I Could Be. If I Could Be.
3: Iya, itu kayak apa? If I Could Be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything
0: you
3: want me to do? Cause I know you're gonna be my
2: lover,
3: baby.
2: Woo! Sayang gak ke studio langsung.
0: Iya
2: ya.
0: Loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
2: Sedap banget.
0: Sedap.
2: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
0: Tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
2: Iya gak sih?
3: Ya sebenarnya pop juga sih.
0: Pop R&B malah ya. Iya kan? R&B jatuhnya nih pop R&B. Karena nada-nadanya okay. tuh asik
3: ada,
0: gitu.
3: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
2: Wow, keren
0: banget. Inspired by.
2: Oke, Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung sama-sama siang hari ini. Sukses
0: selalu, amin. Allah amin.
2: Kita doain pokoknya single-nya meledak langsung ya.
0: If I Could Be ya, jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo.
2: Yeah.
0: If I Could Be di semua digital platform. Bener ya, Bang ya?
3: Ya, terima kasih.
2: Thank you, okay, Bang Danzo.
0: Gitu. Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat sukses selalu. Salam buat keluarga.
2: Yo, thank you, bye bye. Ya, okay. Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
0: Oke. Okay.

0: ini.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, balik lagi ya.
1: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
0: Betul.
1: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita nggak nongol-nongol ya?
0: Karena
1: ya,
0: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
1: bisa
0: bergabung,
1: nah,
0: bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
1: Iya.
0: Via WhatsApp di 0811 7972 7912.
1: Okay.
0: Sambil kita
1: ngobrol-ngobrol, ya?
0: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya. Mbak Lucy Wilar.
1: Halo Mbak Lucy.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
0: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
1: Wah, kan ketebak kan?
0: Ini dia.
1: Mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya. Langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
0: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
0: Oh, 1 sampai 17 tahunnya. Agustus. Oke, okay, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta di auditorium.
0: Oke, oke, oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
0: Oh tunggu, tunggu. Ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz, tapi di audisi.
0: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya.
0: Oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
0: Oke.
2: Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
0: Langsung diproduksi ya?
1: Oke. Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
0: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
0: Oh nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy ya, bener ya?
2: Betul.
0: Oke, nice
1: keren
0: banget
1: ya.
0: Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya, karena
0: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
0: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit gak, Mas?
0: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit, jadi
0: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester-jester yang beredar di apa di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak? Gitu.
0: Oke. Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
0: Oke.
2: Okay. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
1: Wow, oke, okay, itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
0: Oh iya, okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
0: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya. Yeah.
0: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi apa juri untuk audisi offline, tapi setelah itu bisa nge-jamming sama mereka.
0: Wow, ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
1: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
0: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
1: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
0: Oke oke oke oke oke oke oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
0: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
0: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
1: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
0: Iya, Mbak Lucy, terima kasih.
1: Di 100% Indonesia Nasional.
0: Tapi ternyata waktu kita mepet banget,
1: Mbak
0: Lucy.
1: Karena sudah mepet banget ini Mbak Lucy ya.
2: Terima kasih sekali.
0: Sama-sama sekali lagi. Sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
1: Thank you, Mbak Lucy.
0: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
1: Betul
0: ya,
1: banget.
0: Di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan. Betul. Buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
1: Betul banget.
0: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
1: Betul banget.
0: Sekali lagi terima kasih banyak ya. Betul. Buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
1: Iya,
0: tapi
1: bener banget.
0: Kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
1: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
0: Yes, aku Isan Tarore
1: dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dan sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi ada Semiti Sudaina menemani ruang dengar Anda. Dengar rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani sore hari Anda, entah yang sedang hektik dengan rangkaian pekerjaannya ya, sedang sibuk dengan pekerjaannya, atau di sore hari ini ada yang sudah selesai ya dengan berbagai aktivitasnya ya. Pokoknya selamat menjalankan aktivitasnya, selamat beristirahat juga untuk Anda pendengar. Dimana sedikit diinformasikan tadi tuh dari arah Kubu Raya memang panas ya, panas bedengkong gitu, tapi saya sekitar sudah sampai jalan Tengku Umar tadi kok agak tiba-tiba gelap ya langit kota Pontianak nih, jadi kalau dilihat-lihat tuh kayak mau hujan ya. Apakah benar? Karena kata orang kan mendung bukan berarti hujan ya. Boleh sekalian Anda menginformasikan di tempat Anda tinggal seperti apa pendengar, apakah sama dengan di sini ya, mendung-mendung di sore hari ini, atau malah cerah ya, terang benderang? Boleh diinformasikan 7349 87, bisa juga di 0811 570 1042. Saya sapa untuk Anda juga pendengar yang bergabung di aplikasi RRI Digital, entah itu warga Kalimantan Barat atau di luarnya ya. Selamat sore pastinya. Dan pendengar, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan rangkaian informasi hingga pukul 16-nya. Jangan lewatkan pukul 16 kami hadirkan rangkaian informasi di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah itu juga hingga pukul 19-nya rangkaian informasi sudah saya siapkan di sini. 19 hingga 19.30-nya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jangan lewatkan juga di 19.30 hingga 20-nya akan kami hadirkan Mimbar Agama Buddha. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami, Pro 1 RRI Pontianak.

0: Yeah.
1: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
2: Oh.
3: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
5: Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, Azan Asar akan dikumandangkan tepat di 15 lebihnya 14 menit waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat, seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan tadi, pendengar, kalau di Kota Pontianak sekitar berapa tadi ya? 14.40-an lah ya, mulai berawan tebal, lalu juga mendung gitu ya. Dan ternyata sudah hujan sekarang, pendengar ya, hujan dengan intensitasnya tadi sempat lebat tapi sekarang sudah ringan seperti itu ya. Dan untuk mengupdate informasi perakiran cuaca nanti ya di 16 tepat di Warta Berita Korwil kami hadirkan perakirawan BMKG ya, untuk mengupdate kira-kira cuaca hari ini hingga esok hari seperti apa. Nah, untuk Anda pendengar yang memang harus tetap beraktivitas di kala hujan, entah itu harus berangkat kerja shift sore ataupun mungkin memang mau keluar rumah ya, entah belanja atau mungkin mau ke rumah keluarga dan sebagainya, ada beberapa hal, ada geluduk ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita cek terlebih dahulu pendengar sebelum meninggalkan rumah, apalagi mungkin kita yang tinggal di daerah-daerah yang rawan banjir atau sudah punya pengalaman rumah kita itu kena banjir gitu ya. Dimana di awal bulan Juni atau pertengahan Juni kemarin kan sempat ini ya banjir juga di Kota Pontianak pendengar, jadi ini kembali mungkin menjadi evaluasi untuk kita supaya nanti kalau meninggalkan rumah apalagi saat musim penghujan gitu ya, sebisa mungkin rumah kita aman. Yang pertama adalah pastikan atap dan talang, oh, saya gak tahu ya kalau bahasa Pontianaknya apa, cuma bahasa Indonesia talang air jadi atap rumah dan atap rumah ini adalah benteng pertama ya dari rumah kita saat hujan pendengar, hingga kondisinya itu harus benar-benar optimal sebelum kita meninggalkan rumah. Jadi pastikan dulu di rumah kita itu kita cek-cek dulu apakah ada atap-atap rumah yang sedikit mengkhawatirkan, entah bocor entah apa gitu ya. Kalau ada yang titik-titik yang biasanya kan di plafon tuh kelihatan ya, ada beberapa titik yang bocor, ya langsung aja lah ditaruhin ember di bawahnya. Atau ya kan kita nggak mungkin memperbaiki atap rumah hanya untuk pergi 1-2 jam ini ya pendengar ya. Jadi pastikan dulu bagian-bagian rumah yang kemungkinan bocor ataupun mungkin seng-sengnya terbuka diamankan terlebih dahulu gitu ya pendengar ya. Lalu juga jangan lupa untuk memastikan talang air ataupun saluran air yang untuk biasanya ke tempayan kita ataupun ke tempat penampungan air itu dalam kondisi yang bersih, tidak tersumbat. Karena kalau tersumbat tuh ini saya ada pengalaman juga nih pendengar ya, biasanya kan orang kalau talang airnya di dekat-dekat pepohonan, kebetulan rumah saya ini memang dikelilingi pepohonan ya, jadi banyak daun-daun yang menyumbat gitu ya, akhirnya air tuh jadi tumpahnya kemana-mana, nggak langsung turun ke bawah gitu ya. Nah ini repot lagi, nanti kita pulang ke rumah maunya istirahat malah ada kerjaan lagi ya. Nah kalau rumah kita tidak dikelilingi pepohonan ya harusnya aman-aman saja ya, tapi pastikanlah talang air itu terpasang dengan rapi dan aman ya. Apalagi kalau kita mengingat ini kadang hujan nanti panas beberapa hari ya mendengar, apalagi kita warga Kota Pontianak dan sekitarnya itu banyak yang mengandalkan air hujan juga kan, lumayan ya kita pergi keluar air hujan sudah tertampung di tempayan ya, ataupun gentong air kita. Nah itu dia ya, pastikan atapnya aman, atap rumah kita aman, lalu talang airnya juga aman ya, bisa menampung air dan tidak dalam kondisi tersumbat seperti itu ya. Setidaknya kita meninggalkan rumah beberapa jam atau mungkin kerja sekitar 8 jam ya, kalau kerja biasanya setidaknya kita akan jadi lebih ini ya, lebih merasa nyaman. Karena kadang kalau kita meninggalkan rumah tiba-tiba hujan dan kita tahu rumah kita bocor ataupun talang airnya tadi belum diletakkan di posisi yang semestinya, ininya selang-selangnya ya mendengar, kadang membuat kita jadi agak bimbang untuk bekerja ya. Kalau ada orang di rumah sih alhamdulillah ya, ada orang rumah gitu bisa minta tolong, tapi kalau untuk yang tinggal sendiri atau rumahnya kosong gitu ya, nah itu kadang buat kita agak bimbang untuk bekerja. Itu dia informasi yang bisa saya sampaikan di ruang dengar Anda, nanti saya akan kembali lagi. Satu miliknya Kesha Levronkah dengan Pelarian.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan apa yang harus kita lakukan saat meninggalkan rumah dalam kondisi hujan? Yang pertama tadi memastikan atap rumah kita dalam kondisi yang prima untuk melindungi rumah kita dari hujan. Lalu juga talang air ataupun saluran air semuanya dalam kondisi yang baik juga. Jangan lupa juga untuk memastikan jendela dan pintu ataupun celah-celah rumah kita itu semuanya dalam kondisi yang baik begitu ya. Dimana air hujan itu kan pastinya bisa masuk melalui celah-celah kecil ya, yang nyaris sebenarnya nggak terlihat di sekitar pintu ataupun mungkin sekitar jendela gitu ya. Periksa kondisi karet perapat dan juga segera ganti kalau memang sudah getas ataupun rusak. Pastikan juga kusen terpasang rapat tanpa ada celah terbuka yang memungkinkan air masuk. Dan kalau memungkinkan, penggunaan jenis jendela ataupun pintu yang baik begitu ya, bisa kita berikan sebagai perlindungan untuk rumah kita. Di mana juga sebenarnya kalau untuk masalah pintu dan jendela, selain aman dari hujan ya aman dari ini maling ya pendengar. Jadi pastikan juga rumah kita dalam kondisi yang baik, karena jendela yang terbuka itu juga bisa menjadi salah satu bencana selain adanya maling. Kalau hujan, hujan itu ya pendengar ya, jangankan hujannya ini deh, hujannya deras deh, hujan rintik aja kalau memang lagi banyak angin bisa tempias ya bahasa kita tuh pendengar ya. Kalau jendelanya di dekat tempat tidur lagi, aduh banyak lagi kerjaan kita ya pendengar ya. Jadi pastikan jendela sudah tertutup dengan rapat, pintu juga sudah tertutup dengan rapat, dan celah-celah di rumah kita yang memang bisa ditutup, ditutup saja. Atau ya kalau memang aman dari tempias ataupun kebocoran air, ya boleh dibuka saja untuk sirkulasi udara di rumah kita.

Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kayong Utara matangkan persiapan MTQ ke-34.
2: Khusus kami terkait persiapan ini semua ya. Semua karena memang semua aspek terkait penyelenggaraan.
1: Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah.
3: Kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempat yang lain ya ingin terus meningkatkan aktivitas pertaniannya.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Hari ini Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mempercepat persiapan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Hingga kini progres persiapan mencapai sekitar 40% dan ditargetkan seluruhnya rampung sepekan sebelum pelaksanaan. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mempercepat berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Bupati Kayong Utara Romi Wijaya saat ditemui RRI usai ekspos dan launching MTQ ke-34 Kalbar Kayong Utara 2026 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat mengatakan, saat ini progres persiapan telah mencapai sekitar 40%. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan sudah selesai dalam satu minggu sebelum pelaksanaan pada awal Agustus 2026. Menurutnya, percepatan dilakukan agar berbagai potensi hambatan saat pelaksanaan dapat diminimalkan. Acara pembukaan sekaligus venue utama MTQ akan dipusatkan di pelataran Sel Selat Karimata, kawasan pantai Pulau Dato. Sementara itu, cabang-cabang perlombaan akan dilaksanakan di 8 titik yang tersebar di rumah ibadah dan sejumlah fasilitas pemerintah.
2: Perhatian khusus kami terkait persiapan ini semua ya. Semua karena memang semua aspek terkait penyelenggaraan yang perlu dipersiapkan itu saling mendukung dan merupakan salah apa kunci-kunci sukses penyelenggaraan. Nah, oleh karena itu semuanya menjadi perhatian khusus.
1: Selain sebagai ajang syiar Islam, MTQ juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran ribuan peserta ofisial dan tamu diperkirakan akan meningkatkan aktivitas pelaku UMKM di Kabupaten Kayong Utara. Sementara itu, untuk prestasi daerah, persiapan kafilat Kabupaten Kayong Utara terus dilakukan oleh LPTK setempat dengan target mampu menembus 5 besar MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Syaruzani melaporkan.
0: Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB jenjang SMP di Kabupaten Sanggau mulai berlangsung. SMP Negeri 1 Sanggau menyediakan kuota penerimaan sebanyak 190 siswa yang dibuka melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB jenjang SMP di Kabupaten Sanggau mulai berlangsung. SMP Negeri 1 Sanggau menyediakan kuota penerimaan sebanyak 190 siswa melalui 4 jalur seleksi yang dibuka secara serentak. Ketua Operator SMP Negeri 1 Sanggau, Anita Windarini mengatakan, masih terdapat sejumlah calon peserta didik yang mengalami kendala saat melakukan pendaftaran secara daring. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak sekolah menyiapkan operator yang siap membantu orang tua maupun calon siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran. Anita menjelaskan jalur penerimaan yang dibuka meliputi domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi dengan proses seleksi yang dilakukan secara bersamaan. Adapun kuota penerimaan terdiri atas jalur domisili 50%, afirmasi 20%, prestasi 20%, dan mutasi 5%. Ia menambahkan masa pendaftaran SPMB berlangsung hingga 3 Juli mendatang dengan seluruh jalur penerimaan tetap dibuka sesuai kuota yang telah ditetapkan.
4: Kuotanya 190 orang, Mbak. Banyak yang tidak berhasil mendaftar online, tapi kami ada operatornya yang siap membantu untuk orang tua yang kurang paham ya, atau yang gagal mendaftar itu kita bantu, ada operator yang membantu. Kalau untuk SMP serentak kita, Mbak, jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi itu serentak. Semua jalur, nanti seleksinya juga serentak gitu. Penerimaannya sampai tanggal 3, kalau domisili itu 50%, afirmasi 20%, prestasi 25%, mutasi itu 5%.
3: Anita menyampaikan, para orang tua calon siswa baru agar dapat lebih teliti dan memahami alur pendaftaran yang telah disediakan. Ia juga mengimbau agar seluruh persyaratan dan dokumen pendukung dipastikan lengkap guna menghindari kendala selama proses pendaftaran berlangsung. Tri Putri melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang jasa para pejuang dan masyarakat pada peristiwa Mandor pada 28 Juni 1944. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat di halaman kantor Bupati Sintang. Upacara tersebut diikuti Forkopimda, instansi vertikal, kepala OPD, perwakilan BUMN-BUMD, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang. Peringatan Hari Berkabung Daerah dilaksanakan untuk mengenang jasa para pejuang dan masyarakat Kalimantan Barat yang menjadi korban kekejaman tentara pendudukan Dai Nippon Teikoku Jepang dalam peristiwa Mandor pada 28 Juni 1944. Tidak sedikit rakyat Kalimantan Barat yang gugur sebagai pejuang suhada Kusuma Bangsa. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolres Sintang AKBP Sani Handitio membacakan pidato Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Hari Berkabung Daerah tahun 2026 mengusung tema tidak cukup sekedar Anda kenal, tapi kuharap Anda teruskan semangat juangmu untuk memerangi segala bentuk penjajahan. Tema tersebut diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan semangat generasi muda dalam membangun bangsa dengan rasa cinta tanah air yang kuat. Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kepedulian, persatuan, dan semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
7: Tidak sedikit rakyat Kalimantan Barat yang gugur sebagai pejuang syuhada Kusuma Bangsa. Dengan semangat perjuangan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan nilai kepahlawanan dan bagaimana kita dapat mengambil makna yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diimplementasikan dalam membangun serta mempersatukan masyarakat Kalimantan Barat dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
6: Salah seorang ASN pemerintahan Kabupaten Sintang, Ika, mengaku peringatan Hari Berkabung Daerah memiliki makna mendalam sebagai pengingat akan pentingnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Menurutnya, tragedi Mandor menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk terus menjaga kepedulian sosial serta mencegah terulangnya kembali peristiwa serupa di masa depan.
8: Kejadian ini menjadi pengingat untuk kita semua akan pentingnya nilai kemanusiaan, persatuan, dan kepedulian sosial. Dan sebagai ASN, kami akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6: Melalui peringatan Hari Berkabung Daerah, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semangat perjuangan para pahlawan Kalimantan Barat tetap hidup di tengah masyarakat, terutama generasi muda, sebagai landasan dalam memperkuat persatuan, menjaga keutuhan bangsa, serta mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian bagi daerah maupun Indonesia. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah yang menjanjikan, namun perlu dioptimalkan untuk mewujudkan swasembada pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
9: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung mengatakan, Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah yang menjanjikan tetapi perlu dioptimalkan. Selama ini beberapa wilayah kecamatan yang memiliki potensi tanam padi sawah di wilayah Kelampermai, Sepau, Tebelian, dan beberapa daerah lainnya. Selain beberapa kecamatan yang sudah memiliki potensi tanam padi sawah, ia meminta agar wilayah kecamatan lainnya juga dapat dikembangkan. Secara umum, Kabupaten Sintang rata-rata mempunyai potensi lahan yang baik. Pihaknya meminta untuk meningkatkan

0: hingga bisa mewujudkan swasembada pangan mengingat lahan cukup banyak dan menjanjikan. Demikian Ade Ramli melaporkan.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, tim bola basket Putri Sintang berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara ketiga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah ataupun POPDA Kalimantan Barat 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
2: Tim bola basket putri Kabupaten Sintang berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara ketiga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA Kalimantan Barat 2026. Capaian tersebut menjadi penantian panjang bagi dunia bola basket Sintang untuk kembali membawa pulang medali di tingkat provinsi. Ketua Perbasi Kabupaten Sintang Harun Pagasa Julkaram mengatakan, perlombaan tersebut diikuti oleh tim dari 10 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Ia menyampaikan, perjalanan tim Putri Sintang menuju podium tidaklah mudah. Mereka tergabung di Pool A yang dihuni sejumlah tim kuat. Dari 3 pertandingan yang dijalani, tim Sintang berhasil meraih 2 kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan dari tim bola basket asal kota Pontianak yang merupakan juara bertahan. Hasil tersebut mengantarkan tim basket Putri Sintang menjadi runner-up terbaik dan berhak melaju ke babak semifinal. Pada laga perebutan peringkat ketiga, tim basket Putri Sintang sukses menundukkan tim basket dari Kabupaten Landak dan memastikan medali perunggu menjadi milik Kabupaten Sintang. Menurut Harun, prestasi tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang panjang dan penuh perjuangan. Ia mengaku bangga atas kerja keras seluruh atlet, pelatih, serta pihak-pihak yang selama ini memberikan dukungan terhadap perkembangan bola basket di Kabupaten Sintang. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah dari kerjasama dan komitmen seluruh insan basket Sintang dalam membina atlet-atlet muda.
3: Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2026 di Pontianak. Memang kita harus menjaring atlet-atlet kita yang dari Sintang supaya bisa ikut tanding dan kompetitif di Pontianak. Jadi proyeksinya memang untuk bawa nama Kabupaten Sintang ke depannya gitu. Dan ke depannya nanti atlet-atlet basket di Sintang itu makin banyak.
2: Lebih lanjut, Harun berharap prestasi yang diraih tidak membuat para atlet cepat berpuas diri. Ia meminta seluruh pemain terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang disiplin agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Prestasi ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan bola basket Kabupaten Sintang sekaligus memotivasi lahirnya lebih banyak atlet muda berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Dan Indra Sita melaporkan.
4: Info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh perakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
5: Ya, terima kasih rekan May di studio. Selamat pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau dominan berawan, tapi beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata, yaitu di sebagian kabupaten atau kota di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Landak, Mempawah, Kuburaya, Pontianak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 1 Juli 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, tetapi beberapa wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada saat siang hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
1: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Reni.

Sekian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Stunting adalah masalah gizi serius yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan anak dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi isu ini, peran ayah sangat penting. Ayah berkontribusi dengan memberikan dukungan emosional kepada ibu, menciptakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak. Keterlibatan mereka dalam perawatan sehari-hari dan pemberian makanan juga membantu menjaga kesehatan anak. Keterlibatan ayah dalam akses layanan kesehatan seperti pemeriksaan dan imunisasi serta perencanaan ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh dalam memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup. Dengan kolaborasi antara ayah dan ibu, kita dapat mencegah stunting dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan optimal.

Investasi dalam bentuk emas memiliki beberapa keuntungan. Kira-kira apa saja ya? Emas cenderung mempertahankan nilainya seiring waktu, menjadi sarana pelindung nilai saat inflasi meningkat. Apabila menambahkan emas ke dalam portofolio, dapat mengurangi resiko keseluruhan karena harganya seringkali bergerak berlawanan dengan aset lain seperti saham. Di sisi lain, emas merupakan aset yang sangat likuid dan dapat dijual di berbagai pasar di seluruh dunia. Selama ketidakpastian ekonomi atau krisis, emas seringkali menjadi pilihan investasi yang lebih stabil. Emas bisa diinvestasikan dalam bentuk fisik, yakni dalam bentuk batang, koin, atau melalui instrumen keuangan seperti ETF emas. Namun, yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan juga resiko dan biaya penyimpanan jika berinvestasi dalam bentuk emas fisik.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada usia dini, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Kondisi ini mengakibatkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya dan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, kognitif, dan kemampuan motorik mereka. Stunting bukan hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sanitasi, pola asuh, dan kesehatan ibu selama kehamilan saja, tapi juga asupan gizi seimbang yang tepat yang dapat mendukung tumbuh kembang tubuh secara optimal. Gizi seimbang ini mencakup pertama karbohidrat sebagai sumber energi, yang kedua protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, yang ketiga lemak sehat untuk fungsi tubuh dan perkembangan otak, 4. Vitamin dan mineral untuk mendukung sistem imun, pertumbuhan tulang dan berbagai fungsi tubuh lainnya, dan yang kelima, serat untuk pencernaan yang sehat. Makan nasi, lauk, sayur dan buah itu seperti playlist musik. Kalau cuma satu, ya pasti bosan. Kalau lengkap, hidup jadi lebih berwarna.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat tengah menyidik dugaan penipuan dengan modus penyalahgunaan fasilitas pinjaman online yang diduga telah menjerat sedikitnya 215 korban. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kombes Pol Raswin Bachtiar Sirait, mengatakan perkara bermula dari laporan masyarakat pada 6 Mei 2026, di mana pelaku menawarkan bantuan memperoleh pinjaman online dengan meminta korban menyerahkan telepon genggam untuk mengecek limit pinjaman. Namun, identitas korban justru digunakan untuk pengajuan pembiayaan pembelian beberapa unit iPhone melalui sejumlah aplikasi pembiayaan tanpa sepengetahuan mereka. Di mana dikatakan setelah pembiayaan disetujui, telepon seluler dikuasai pelaku untuk dijual kembali pada pihak lain. Korban hanya menerima sejumlah uang sesuai nilai pinjaman yang dijanjikan, sementara selisih hasil penjualan diduga dikuasai pelaku. Dan sebagian besar korban merupakan warga Pontianak dan dinominasi oleh ibu rumah tangga, dan polisi menyebut pelaku beraksi seorang diri dan masih mendalami kemungkinan adanya korban lain. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Belakangan ini, pendengar ya, banyak sekali yang membahas mengenai MTQ ya, ataupun Musabaqoh Tilawatil Quran ya, karena memang sedang momen-momennya ini, pendengar, kemarin yang untuk tingkat kota, sekarang kita membahas untuk tingkat provinsinya, di mana pemerintah Kabupaten Kayang Utara terus mempercepat persiapan sebagai tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran ataupun MTQ ke-34 tingkat provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Seluruh persiapan ditargetkan rampung satu pekan sebelum pelaksanaan pada awal Agustus 2026. Bupati Kayang Utara Romi Wijaya mengatakan hingga saat ini progres persiapan penyelenggaraan MTQ telah mencapai sekitar 40%. Meski demikian, pemerintah daerah terus mempercepat berbagai pekerjaan agar seluruh kebutuhan pelaksanaan dapat diselesaikan sesuai target. Dan Romi menjelaskan pembukaan sekaligus venue utama MTQ akan dipusatkan di pelataran Sail Selat Karimata di kawasan Pantai Pulau Dato. Sementara itu untuk cabang-cabang perlombaan akan digelar di 8 lokasi yang tersebar meliputi rumah ibadah dan sejumlah fasilitas milik pemerintah daerah. Dan menurutnya seluruh aspek penyelenggaraan menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena setiap komponen saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan MTQ. Selain menyukseskan penyelenggaraan, pemerintah Kabupaten Kayang Utara juga berharap MTQ ke-34 tahun ini di Kayang Utara juga mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM. Di sisi lain, persiapan kafilah Kabupaten Kayang Utara juga terus dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran ataupun LPTQ Kabupaten Kayang Utara, dan Romi menarik kan daerahnya mampu menembus lima besar pada ajang MTQ tingkat provinsi Kalbar tahun ini.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

pemberitahuan putusan nomor 65 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, memberitahukan kepada Martinus Subianto, Jalan Gusti Hamzah Gang Nur 5 nomor 1, RT 2 RW 12, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 20 Mei 2026 dalam perkara antara Yulianti sebagai penggugat lawan Martinus Subianto sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut, mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak. 4. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama anak pertama diberi nama Mercia Clareta, anak perempuan, lahir di Pontianak tanggal 12 Agustus 2016. Anak kedua diberi nama Grizel Clareta, anak perempuan, lahir di Pontianak tanggal 11 November 2018. Berada dalam pengasuhan penggugat dengan tidak mengurangi hak tergugat untuk menjalankan hak dan kewajiban tergugat sebagai orang tua. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini. 6. Memerintahkan kepada tergugat dan penggugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. 7. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar. Rilas panggilan kepada tergugat nomor 187 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 18 Juni 2026 telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim, nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 25 Juni 2026, jurusita.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan lagi informasi untuk Anda di sore hari ini, pendengar, pembukaan Rema Muda ke-37 berlangsung meriah di Parit Masigi, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Sabtu 27 Juni 2026 malam. Kegiatan dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kuburaya Haji Sukiryanto SAG dan dihadiri Camat Kuala Mandor B, lalu Camat Sungai Ambawang, anggota DPRD Dapil 7 Derahman, Haji Mansyuri Rino, Ketua Yakorma Kalimantan Barat, Haji Irsyan, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di mana antusiasme masyarakat terlihat sejak awal pada kegiatan ini, ataupun Rema Muda ke-37 menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan bagi para remaja masjid dari berbagai wilayah, khususnya Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, hingga Desa Sebangke. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya kegiatan tersebut sebagai sarana membentuk generasi muda yang aktif, berkarakter, dan memiliki kemampuan berorganisasi. Ia berharap kegiatan ini terus menjadi agenda yang berkelanjutan dan mampu menjangkau lebih banyak wilayah di Kabupaten Kuburaya. Melalui pelaksanaan Rema Muda ke-37, pemerintah Kabupaten Kuburaya bersama seluruh elemen masyarakat berkomitmen mendorong lahirnya generasi muda yang religius, berdaya saing, dan mampu menjadi motor penggerak kegiatan sosial maupun keagamaan di lingkungan masing-masing. Itu dia informasi yang bisa saya sajikan di ruang dengar Anda. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat 17:53 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Banyak orang punya keinginan, tapi sedikit yang mau bersusah payah meraihnya. Cinta Allah adalah sesuatu yang tinggi, maka tebusan untuk itu tentu sangatlah mahal.

garis lurus tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilis panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai para terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita.

Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu di Jalan Atot Ahmad Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 17 Juni 2026, Jurusita.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai para turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 8 Juni 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Aswar SH beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. 18:37 waktu Indonesia bagian barat ya. Kota Pontianak sudah kembali bersahabat cuacanya di malam hari ini. Pendengar, sudah tidak hujan seperti tadi. Tadi itu sekitar apa pukul 15 hingga kayaknya 14 juga masih hujan. Tapi sampai jam berapa lupa juga saya ngeceknya ya pendengar ya. Pokoknya tadi sempat hujan untuk area Kota Pontianak dan sekitarnya. Tapi sekarang sudah nyaman kembali cuacanya. Jadi untuk Anda yang ingin beraktivitas di malam hari ini, entah yang shift malam ya, atau memang mau hangout, mau keluar, mau makan malam di luar, atau mau belanja, atau baru pulang kerja nih pendengar ya, hati-hati di jalan untuk Anda. Karena ya seperti yang kita ketahui, kalau hujan jarak pandangnya berkurang, kalau hujan jalan licin, sama setelah hujan juga sama, jalanan juga pastinya licin. Juga untuk Anda yang seperti saya, pengguna kacamata, apalagi yang silinder gitu ya, kok udah malam-malam menggunakan kendaraan, aduh pandangannya jadi agak sedikit sulit ya. Jadi kendaraan ada satu, kita pandangnya ada dua gitu ya. Apalagi udahlah silinder minus lagi ya, kayak saya udah bebayang gak nampak lagi ya. Jadi untuk Anda hati-hati di jalan, tidak perlu ngebut, yang penting selamat sampai tujuan. Apa kata ini orang Jawa? Alon-alon asal kelakon ya. Ingat orang-orang tercinta sudah menanti di rumah. Pendengar, jadikan kita jadi pastikan kita untuk selalu menjaga keselamatan selama berkendara. Bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Senja di Mata Bintang, sebuah novel karya Dea Chandra tentang perjalanan cinta antara Bintang, seorang pemuda dengan sindrom Asperger, dan Gema, seorang gadis yang penuh semangat. Dalam novel ini dikisahkan pertemuan antara Bintang dan Gema membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Gema dengan ketulusannya berusaha memahami dunia Bintang dan membantunya keluar dari keterasingan. Sementara itu, Bintang perlahan-lahan belajar untuk membuka hati dan menjalin hubungan emosional dengan Gema. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepribadian dan tantangan yang dihadapi Bintang membuat mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan cinta mereka. Kisah ini menyoroti betapa pentingnya penerimaan dan dukungan dalam sebuah hubungan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kebutuhan khusus. Senja di Mata Bintang, cerita cinta yang mengharukan dan inspiratif, serta karakter-karakter yang kompleks dan mendalam. Novel Senja di Mata Bintang layak dibaca bagi siapa saja yang menyukai kisah cinta yang penuh makna dan ingin mendapatkan inspirasi tentang kehidupan. Novel ini akan membuatmu merenung tentang arti cinta, perbedaan, dan penerimaan.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Eni Fitriani SH, MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: padamu.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
2: Here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Rilas pemberitahuan putusan nomor 12 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Rudi Taslim beralamat Dusun Teluk Kapuas RT 2 RW 1, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juni 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Telah memanggil tergugat secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. 4. Membatalkan perjanjian kerjasama, pembangunan rumah toko, dan rumah sederhana. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.926.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita.

Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menko Mendikbud Mutia Hafidz menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menko Mendikbud dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menko Mendikbud Jakarta hari ini. Dijelaskan Menko Mendikbud bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menko Mendikbud juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Kemko Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
8: 50 juta,
7: ya? 0. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
8: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki

0: Karang Taruna di Jakarta hari ini.
1: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke badan gizi nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000, karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
0: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
2: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
0: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
5: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
6: Yang sekarang berjumlah 1.453 dan kembali 1.51 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang pulang di Tanah Suci. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
5: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani

0: Ini kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohu Dan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
3: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
2: Baik, dan pendengar di sisi lain, Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari asrama Haji Donohu Dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
5: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
6: Selama satu tahun terakhir, terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
7: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
5: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
8: Allow me once again to extend our warmest.
5: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
9: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
10: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
9: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
11: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
10: Ya, itulah.
11: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
9: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul, tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita bersama menuju program Mimbar Agama Buddha, di mana pada hari ini temanya adalah prinsip-prinsip kestabilan sosial, di mana akan disampaikan oleh Sujono SAG, di mana ini menjadi waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 15 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cherry menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia bagian baratnya ya. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita RRI Pontianak dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan malam hari ini, sebuah tema yang disampaikan yaitu prinsip-prinsip kestabilan sosial. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut dari tema kita, saya ingin mengutip sebuah syair Dhammapada 197. Susukang watak jiwa ma werenisu awerino wirenisu manusesu wiharama awerino. Artinya, sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kehidupan manusia yang tidak pernah lepas dari kehidupan sosial adalah kenyataan yang paling dekat prinsip kemasyarakatan yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya bahwa setiap hubungan yang terjadi pada manusia selalu disertai dengan nilai-nilai sosial. Kegiatan bersosialisasi yang dilakukan oleh setiap orang tentunya diwarnai dengan keanekaragaman, perbedaan, dan hal lainnya yang berkenaan dengan dualisme. Ketika hubungan sosial itu terbangun atau berlangsung, ada dua kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Dampak positif atau baik adalah terjadinya pertukaran informasi dan pengetahuan. Sedangkan dampak negatif atau tidak baiknya adalah semakin jelas perbedaan yang ada. Munculnya partisi-partisi atau sekat-sekat kecil dalam lingkungan sosial. Keseimbangan yang diinginkan dari proses sosial adalah suatu kerinduan yang didambakan oleh setiap orang, di mana hubungan itu terjalin harmonis dan damai. Saat hubungan itu berlangsung harmonis dan damai, itulah yang dikatakan sebagai kestabilan sosial. Pada kesempatan ini ingin disampaikan ada 7 hal mengenai prinsip-prinsip kestabilan sosial di dalam Aparihaniya Dhamma tersebut adalah, yang pertama, sering mengadakan pertemuan. Kemudian yang kedua, bertemu, berkumpul
dan melaksanakan tugas dengan damai. Ketiga, tidak menetapkan apa yang belum ditetapkan dan tidak meniadakan apa yang sudah ditetapkan, melainkan meneruskan apa yang sudah ditetapkan. Keempat, menghormati, menghargai, dan memuliakan para tetua. Kelima, tidak menjadi mangsa dari keinginan yang muncul dari dalam diri sendiri. Keenam, menghormati dan menghargai serta memuliakan para leluhur yang telah meninggal. Dan yang ketujuh, senantiasa berbagi dan melakukan persembahan pada orang-orang yang layak. Itulah tujuh hal yang menimbulkan kestabilan sosial, atau dikatakan juga dalam uraian lain sebagai tujuh syarat kesejahteraan suatu bangsa. Tujuh hal tersebutlah yang memuat di dalam Brahmana, Wasankara, merasa yakin bahwa kaum Waji tidak dapat dikalahkan oleh Raja Ajatasattu dengan kekuatan senjata. Demikianlah para kaum Waji hidup dengan kestabilan sosial, kemakmuran, dan ketidakmunduran. Hal serupa juga yang akan kita peroleh jika tujuh hal tersebut kita terapkan dalam kehidupan ini. Saat ini kita hidup di tengah masyarakat yang berkembang yang sangat cepat. Kemajuan teknologi memudahkan komunikasi, tetapi di sisi lain juga mempermudah penyebaran kebencian, fitnah, ujaran provokatif, dan perpecahan. Kita menyaksikan konflik karena perbedaan agama, suku, budaya, bahkan perbedaan pandangan politik. Tidak sedikit pula keluarga yang retak akibat kurangnya komunikasi dan saling pengertian. Dalam kondisi seperti ini, ajaran Buddha menawarkan pedoman yang sangat relevan. Buddha mengajarkan bahwa kestabilan sosial bukan hanya dibangun oleh aturan hukum atau kekuatan pemerintah, tetapi terutama oleh kualitas batin setiap individu. Masyarakat yang damai lahir dari individu yang damai. Sebaliknya, batin yang dipenuhi keserakahan, kebencian, dan kebodohan akan melahirkan konflik dalam keluarga, konflik di dalam masyarakat, bahkan konflik dalam dunia. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana prinsip-prinsip kestabilan sosial yang diharapkan. Yang pertama, moralitas sebagai pondasi kehidupan sosial. Dalam agama Buddha, dasar kehidupan bersama adalah sila atau moralitas. Lima sila Buddhis bukan hanya aturan keagamaan, tetapi juga pedoman membangun masyarakat yang harmonis. Kelima sila tersebut adalah tidak membunuh makhluk hidup, tidak mengambil apa yang bukan haknya, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berkata bohong, tidak mengkonsumsi minuman atau zat yang melemahkan kesadaran. Bayangkan apabila seluruh masyarakat mempraktikkan lima sila tersebut, tingkat kriminalitas akan menurun, kepercayaan meningkat, keluarga menjadi harmonis, dan kehidupan sosial menjadi lebih aman.
Oleh sebab itu, kestabilan sosial dimulai dari kestabilan moral. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih metta. Buddha bersabda bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir dibalas dengan cinta kasih. Cinta kasih bukan berarti menyetujui semua tindakan orang lain, tetapi mengharapkan semua makhluk memperoleh kebahagiaan. Dalam kehidupan sehari-hari, metta dapat diwujudkan melalui menghormati tetangga, menghargai perbedaan, membantu yang membutuhkan, berbicara dengan sopan, serta menghindari permusuhan. Ketika masyarakat dipenuhi cinta kasih, konflik akan jauh berkurang. Kemudian yang ketiga, yaitu welas asih karuna. Selain cinta kasih, Buddha mengajarkan karuna, yaitu belas kasih terhadap penderitaan orang lain. Kita diajak untuk tidak menutup mata terhadap kesulitan sesama, membantu korban bencana, mengunjungi orang yang sakit, mendukung mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, dan sekedar mendengarkan keluh kesah seseorang merupakan praktik karuna. Belas kasih memperkuat solidaritas sosial. Kemudian yang keempat, menghargai perbedaan. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya, dan bahasa. Dalam Buddha, perbedaan bukan ancaman, melainkan kenyataan yang harus diterima dengan kebijaksanaan. Sang Buddha sendiri berdialog dengan banyak kelompok tanpa memaksakan keyakinan. Teladan yang perlu kita contoh. Beliau lebih mengutamakan dialog daripada permusuhan. Karena itu, umat Buddha hendaknya menjadi teladan dalam toleransi, saling menghormati, dan membangun persahabatan lintas agama. Kemudian yang kelima, ucapan yang benar sama wacan. Banyak konflik muncul bukan karena perbuatannya, tetapi karena kata-kata. Buddha mengajarkan empat syarat ucapan yang baik, yaitu benar, bermanfaat, lembut, dan tepat waktunya. Di era media sosial, ajaran ini semakin penting. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan menjadi penyebar fitnah. Mari jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kedamaian. Kemudian yang keenam, musyawarah dan kebersamaan. Dalam beberapa khotbah Buddha menjelaskan pentingnya musyawarah, saling menghormati dan mentaati aturan bersama. Suatu masyarakat akan kuat apabila sering bermusyawarah, menjaga persatuan, menghormati para sesepuh, melindungi kaum lemah, menjaga nilai-nilai kebajikan. Prinsip-prinsip ini tetap relevan hingga sekarang.
Kemudian yang ketujuh, yaitu pengendalian diri, samwara. Konflik sering muncul karena seseorang tidak mampu mengendalikan emosi. Dalam Dhammapada disebutkan bahwa daripada menaklukkan 1000 musuh dalam peperangan, lebih mulia menaklukkan diri sendiri. Orang yang mampu mengendalikan kemarahan akan menjadi penyejuk di tengah masyarakat. Kemudian yang kedelapan, yaitu tanggung jawab keluarga. Keluarga merupakan sekolah pertama kehidupan. Orang tua hendaknya menjadi teladan dalam kejujuran, kesabaran, kerja keras, cinta kasih, penghormatan kepada sesama. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih akan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Kemudian yang kesembilan adalah kepemimpinan yang bermoral. Buddha mengajarkan dasar Raja Dhamma, yaitu 10 kebajikan sebagai pemimpin. Antara lain, murah hati, bermoral, jujur, lemah lembut, sabar, tidak dikuasai kemarahan, mengutamakan kepentingan rakyat. Pemimpin yang bermoral akan menciptakan masyarakat yang stabil. Kemudian yang 10, yaitu jalan menuju perdamaian. Perdamaian tidak dimulai dari dunia luar. Perdamaian dimulai dari hati kita sendiri. Jika setiap orang mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan, maka keluarga menjadi damai. Keluarga yang damai membentuk masyarakat yang damai. Masyarakat yang damai membangun bangsa yang damai. Bangsa yang damai akan ikut mewujudkan perdamaian dunia. Itulah 10 hal yang perlu menjadi satu perenungan bagi kita, lebih-lebih sebagai seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Maka dengan demikian, ini kita perlu pahami sebagai pemimpin suatu negara, pemimpin suatu daerah, pemimpin wali kota, kabupaten, yang tentu kalau melakukan hal-hal yang terbaik terhadap rakyatnya, maka rakyatnya akan menjadi senang, bahagia, dan bisa menerima apapun yang menjadi keputusan para pemimpin itu. Jadi, marilah kita mengamalkan prinsip-prinsip kestabilan sosial menurut ajaran Buddha. Bagaimana menegakkan moralitas, mengembangkan cinta kasih, mempraktikkan belas kasih, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, mengutamakan musyawarah, mengendalikan diri, membangun keluarga yang harmonis, mendukung kepemimpinan yang bermoral, menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Dan semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang tidak hanya mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, kelompok, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, jadi apa yang disampaikan melalui tema
pada kesempatan malam hari ini, yaitu prinsip-prinsip kestabilan sosial. Dan sebagai umat Buddha, marilah kita berusaha untuk mempraktikkan kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang tentunya kalau kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, maka kebahagiaan dapat kita rasakan. Maka dari itu, Dhamma bukan hanya sekedar teori, tetapi ajaran Sang Buddha bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menimbulkan kebahagiaan apabila kita mempraktikkan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ini yang dapat disampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah lagu pendengar dari ME Voice. Inikah Cinta mengawali kebersamaan kita malam hari ini. Tadi telah ditemani rekan saya Meiti. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani malam Anda dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda malam hari ini yaitu mini drama pendengar setelah ini kami akan hadirkan sampai nanti jelang pukul 20 lebihnya 10 menit, lalu setelah itu ada ngobras sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat, lalu setelah itu ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini. Lagu-lagu lawas Indonesia pendengar ya malam hari ini, silakan bagi Anda yang mau bergabung request lagu dan kirim-kirim salam nanti dari pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lalu setelah itu pendengar pada pukul 23 sampai nanti jelang tutup siaran ada kami hadirkan ragam musik dan informasi menemani malam hari Anda. Lalu nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti bersama Pesta Bola Dunia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak dan kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda mini drama dengan judul Jerit Tanpa Suara. Selamat mendengarkan.

0: Di pagi yang seharusnya damai, langkah Riang Eka, Putra dan Doni di tepian hutan penyedia hidup warga desa mendadak terhenti. Kicauan burung yang ceria lenyap, digantikan raungan serak gergaji yang datang dari kejauhan. Suara asing yang merobek jantung ketenangan.
1: Putra, dengar tuh, mesin itu gak berhenti. Mereka kok gak ngerti ya kalau hutan ini warisan leluhur kita? Sekarang pohon-pohon gundul, tanah gersang, dan tembing utara bahkan sudah longsor sedikit demi sedikit setiap hujan lebat.
2: Iya kak, aku juga dengar. Kalau menurut aku, ini sih bukan penebangan biasa. Ini sih namanya pembabatan hutan besar-besaran. Ini gak bisa dibiarkan. Lama-kelamaan terjadinya malah bencana alam. Malah kita yang jadi korban. Pokoknya, kita harus hentikan.
3: Aduh kalian ini ya, udahlah hutan ini kan lahan produktif. Daripada dibiarkan, lebih baik dimanfaatkan.
2: Dimanfaatkan? Kalau udah nebang besar-besaran kayak gini itu namanya bukan penjaran hutan, Doni. Tanah ini udah rapuh. Kalau terus ditebang, banjir dan longsor itu nggak akan bisa dihindarkan. Yang pastinya alam akan marah, akibatnya masyarakat sekitar yang akan merasakannya.
3: Ah, itu cuma ketakutan kalian saja. Sudahlah, yang penting dari mereka kita bisa dapat keuntungan dan kita dapat bisnis yang tetap harus jalan. Jika kalian bisa diajak kerjasama, aku berjanji akan memberikan apa yang kalian inginkan.
0: Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah seketika mencekam. Angin bertiup kencang bergemuruh. Petir dan kilat menyambar pepohonan. Ketiga sahabat tersebut bergegas pulang ke rumah mereka. Namun

0: air sungai naik begitu cepat. Rumah-rumah di bawah udah mulai terendam. Hujan semakin deras. Kita harus menyelamatkan keluarga kita.
1: Nah itu dia, makanya aku udah bilang tanah kita ini udah gak sanggup lagi menyerap air. Hutan di bukit sudah habis ditebang.
2: Eka, Putra, gudang kayu milikku hancur terseret banjir ini. Ini tidak mungkin.
1: Bagaimana gak mungkin, Doni? Ya inilah yang kami takutkan. Alam membalas ketika ia dilukai. Cuaca ekstrim peringatan dari BMKG beberapa waktu yang lalu terbukti bahwa kita terlalu menganggap remeh peringatan tersebut. Ini adalah bencana alam yang besar yang melanda daerah kita. Inikah keuntungan yang kamu bilang dari penjarahan hutan itu, Don?
2: Aku tak pernah menyangka akibatnya seburuk ini. Aku menyesal. Banyak sudah korban akibat kelalaian dan kecerobohan kami.

0: Meski langit kembali cerah setelah hujan, tapi suasana muram, tak terkisahkan. Warga mengungsi, jeritan masyarakat tanpa suara. Wajah kesedihan tampak nyata terlihat dari raut wajah lelah. Warga telah kehilangan harta benda, sahabat, dan keluarga.
1: Don, bencana ini menyisakan kepedihan yang memilukan. Banyak yang kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan kedamaian. Kita harus membantu mereka untuk segera pulih.
2: Aku salah, keserakahanku membawa bencana. Masih adakah cara untuk memperbaiki semuanya? Aku benar-benar menyesal. Bahkan keluargaku sampai saat ini belum juga ditemukan. Sepertinya aku mulai gila.
3: Caranya sih cuma satu, Don. Hentikan pekerjaanmu yang melakukan penambangan liar ini. Kita harus bangun kembali hutan kita dengan reboisasi bersama warga.
1: Iya, mulai sekarang kita harus belajar bahwa alam bukan sekedar tempat mengambil, tetapi tempat hidup bersama dan harus kita rawat demi anak cucu dan keberlangsungan bumi.
2: Aku ingin menebus kesalahanku. Bantu aku untuk memulai semuanya ya.
0: Bencana seringkali lahir bukan dari alam semata, tetapi dari ulah manusia yang lupa menjaga keseimbangannya. Tapi selama masih ada kesadaran dan kerjasama, bumi selalu memberi kesempatan untuk diperbaiki.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama sebuah mini drama produksi Pro 1 Pontianak. Dan kali ini kita tiba di Raga Musik dan Informasi, pendengar ya, di mana nanti kami akan hadirkan informasi terkini dan ragam musik dari koleksi Pro 1 Pontianak. Sementara ini saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Laleil Manino feat. Chico Jericho, Hi-Fi dan Sheila Dara. Dengar Alam Bernyanyi.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar kita akan membahas terkait urban farming ya. Jadi pendengar, bercocok tanam di kawasan perkotaan ini tidak harus menggunakan sistem hidroponik. Nah, bagi masyarakat yang memiliki lahan terbatas, media tanah ini pendengar dinilai lebih ekonomis, kemudian lebih mudah dirawat, dan cocok juga untuk diterapkan di rumah. Dosen sekaligus pegiat urban farming, Slamet Rianto mengatakan, hidroponik ini memang mampu menghasilkan tanaman yang baik, namun membutuhkan biaya yang lebih besar, serta perawatan yang lebih intensif, terutama untuk menjaga nutrisi dan kualitas airnya. Nah, pendengar, sebagai alternatif, masyarakat ini bisa menggunakan media tanah yang dicampur dengan pupuk bokasi atau pupuk kandang. Jadi, selain harganya yang terjangkau, media ini juga cocok ya pendengar untuk menanam berbagai sayuran. Misalnya cabai, kangkung, bayam, sawi, sampai terong. Dan untuk menghemat biaya, pendengar Slamet juga menyarankan untuk memanfaatkan barang bekas seperti kemasan plastik minyak goreng sebagai wadah tanam. Nah, menurutnya dengan memilih media tanam yang sesuai, urban farming ini bisa jadi cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan sayuran keluarga, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih hijau. Nah, siapa nih pendengar? Mungkin bagi Anda ada juga nih yang mulai tertarik ya untuk tanam-menanam di rumah gitu ya, lumayan. Misalnya cabai lagi naik-naiknya. Kalau udah nanam cabai di rumah, pendengar ya lumayan. Untuk nyambel sehari-hari cukup lah gitu ya. Boleh dicoba pendengar ya tadi dengan menggunakan tanah dan menggunakan pupuk bokashi atau pupuk kandang. Itu dia tadi pendengar informasinya. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati, korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

sebuah lagu pendengar dari Adrian Khalif, Menawan, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini terkait Kementerian Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital yang menggandeng platform digital Meta untuk memperketat pemberantasan promosi judi online di media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital pendengar Meutia Hafid ini mengatakan bahwa kedua pihak ini telah sepakat untuk membentuk tim khusus yang bertugas menindak spam komentar berisi promo judi online yang belakangan ini masih marak ditemukan terutama di Facebook dan Instagram. Menurut Meutia pendengar, tim ini akan fokus untuk menghapus dan menekan penyebaran komentar spam yang menyasar akun-akun masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Dan pastikan Anda tetap bersama kami tentunya pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, dan kali ini informasi pendengar bagi Anda warga sekitar Punggur ya. Jadi Puskesmas Punggur ini akan menggelar sunat massal gratis bagi 20 anak di wilayah kerjanya. Nah, pendengar, kegiatan ini akan jadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-19 Pemerintah Kabupaten Kuburaya dan dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis 2 Juli mendatang. Nah, peserta berasal dari 3 desa, yakni Desa Punggur Kecil, Punggur Besar, dan Punggur Kapuas. Kepala Puskesmas Punggur, Hawarah, ini mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian tenaga kesehatan kepada masyarakat, dan seluruh biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Puskesmas, mulai dari pelayanan medis dan obat-obatan sampai bingkisan berupa sarung, kopiah, dan makanan ringan yang berasal dari sumbangan para pegawai. Melalui kegiatan ini, pendengar, Puskesmas Punggur juga berharap bisa membantu meringankan beban keluarga, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya kesehatan anak. Itu dia tadi pendengar informasinya, dan setelah ini nanti kami akan hadirkan Ruang Rindu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Sebuah lagu pendengar dari Andin menjadi pembuka kita di Ruang Rindu malam hari ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bisa langsung 734987 atau WhatsApp kami 0811570142. Sudah ada yang tergabung di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Mama Nurul, Sere.
0: Selamat malam, Mama Nurul. Gimana
1: selamat
0: kabarnya hari ini?
1: Juga.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun nggak 100%.
0: Nah, kenapa tuh, Mama Nurul? Nggak 100%?
1: Kecapean aja.
0: Jadi. Oh, kecapean. Baiklah, kalau begitu.
1: Lagunya yang cewek, Sere.
0: Mau lagu yang cewek ya? Sebentar, Sere bacakan dulu ya.
1: Iya.
0: Ada dari Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu. Kemudian Nika Ardila, Sandiwara Cinta. Ratu Di Dadaku Ada Kamu, Rita Effendi dan Baby Romeo, lagu tentang cinta.
1: Nika Ardila ya tadi, Jari?
0: Boleh, Nika Ardila ya.
1: Aku lama itu kan.
0: Iya, betul kan, Ruang Rindu.
1: Iya ya.
0: Iya, salam-salamnya, silahkan.
1: Salamnya pertama buat Jari, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian buat Bang Dedi ya.
0: Mm-hmm.
1: Cek Nur Debakal, kemudian buat Bang Ismail Jungkat, buat Bang Yahya, sehat selalu. Oh iya, lupa Bang Hendra, Demam Pawa.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian buat Juleha, Bang Hamdan, Hana juga. Buat Koko Wandi, Mbak Yanti CR. Kemudian buat Wardi, Anissa Duka. Aura Pak Mu, Bang Awi Dikobar. Kemudian buat siapa lagi? Ibu Anak Pandai, Om Rautan. Kemudian buat Mama Surga, Bang Junai. Bang Syukur, Mbak Tina. Kemudian buat Bang Imran. Bang Fadila, jadi lupa ya dilewatin. Kemudian buat Manjang Siti, Nakam, buat Mama Tak Gabung Susah, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin. Kemudian buat Bang Badal di Kaltara bersama kawan-kawan juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat semua-semua lah Ceria ya, nanti fotokopinya. Iya buat Bang Jafar, Kak Nila.
0: Iya.
1: Nanti fotokopi Bang Jafar lah ya.
0: Oke, siap kalau gitu.
1: Juga lengkap nanti ini apa.
0: Mm-hmm.
1: Buat Ceria selamat bertugas ya.
0: Terima kasih buat Mama Nurul.
1: Selamat hati-hati. Selamat malam.
0: Selamat malam. Semoga lekas sembuh Mama Nurul ya. Kemudian ada Bang Hendra. Oh, sepertinya terputus nih di WhatsApp. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung bisa langsung 734987 atau WhatsApp kami 0811570142. Kita ke telepon dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Butet.
0: Malam Kak Juleha, gimana kabarnya? Sehat?
2: Sehat, tapi hujan.
0: Oh, hujan ya di luar ya?
2: Iya.
0: Oke, kalau
2: di dalam studio enggak.
0: Heeh, kan tak terdengar nih kan.
2: Tapi tetap dingin.
0: Tetap dingin. Pantas AC-nya dingin sekali nih kayaknya nih gara-gara hujan di luar nih.
2: Baring-baring lah sampai siaran.
0: Nanti baring-baring ya habis mutarkan lagu. Oke, Kak Juleha malam ini mau dengar lagu siapa Kak Juleha?
2: Betapa ku cinta padamu.
0: Oke, kita naikkan lagunya. Salam-salamnya Kak Juleha, silakan.
2: Salamnya buat Butet lah ya, sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati ya.
0: Mm-hmm.
2: Jangan lupa peluk mama. Buat Mama Nurul tadi yang ada di rumah.
0: Mm-hmm.
2: Selamat istirahat ya Mak Nurul. Dah lama tak dengar sama Mak Nurul. Akhirnya kedengar lagi sama Mak Nurul. Mudah-mudahan semangat Mak Nurul. Buat Bang Badul. Dengan kawan-kawan. Buat Bang Jafar dan Kak Nila. Buat Amoy yang ada di Siantan. Mudah-mudahan sehat selalu. Beserta kawan-kawan. Buat Bang Hendra. Atau Bang Teh yang ada di Mempawah. Ngapa putus Bang Teh? Mudah-mudahan sehat selalu. Selamat istirahat ya Bang Teh ya, supaya badannya sehat, bertambah ganteng, ya abangku tayang.
0: Okay. Yalah
2: dia itu bukan lagi abang angkat, udah jadi abang kandung dah.
0: Oh udah jadi abang kandung ya, siap.
2: Buat Wardi yang ada di Sengkawang, tak bisa gabung Denny.
0: Mm-hmm.
2: Ya besok pulangnya hati-hati ya di ya, mudah-mudahan selamat baliknya.
0: Mm-hmm.
2: juga buat Cik Nur yang ada di Bakau, buat Bang Yahya, buat Bang Awi, buat Pak Herman beserta Mak Ye, buat Kak Anista juga yang ada di UKA. Salam persahabatan selalu buat Kak Anista. Buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Harbiah, buat Aura Pak Mo, Bang Syukur Kak Tina, Ima Sepa Bang Junai, Bang Rusi Kak Nurjana, Bang Amisan Jaya, Koko Ali, Bang Jek, Mak Anjang Siti, berserta email. Buat apa lagi? Kak Tini yang ada di Karya Bakti, mudah-mudahan sehat selalu ya Kak Tini ya. Kak Ani Maharani juga. Buat apa lagi ya? Kalau kamu lupa. Ya lah semua lah sih buset ya.
0: Siap ke
2: Juleha. Sehat selalu, tidak pulang satu apapun ya, semua monitor penyiarnya.
0: Amin.
2: Minta ampun maaf ya kalau tidak ketemu satu persatu. Kalau ada nama yang belum tercapa, minta diampun maafkan. Jendol gula merah. Belum disenggol jangan, susah.
0: Buat okay. Terima kasih. Sama-sama Kak Juleha. Selamat malam Horas. Kita ke Bang Hendra nih yang tadi terputus. Selamat malam Bang Hendra.
3: Malam Ciri yang manis yang baik hati.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah.
3: Ciri gimana kabarnya?
0: Ciri juga sehat Bang Hendra.
3: Amin, puji Tuhan buat Ciri keluarga ya.
0: Bang Hendra malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Boleh enggak saya minta lagu Desi Ratnasari?
0: Desi Ratnasari, oh boleh. Kayaknya tadi ada
3: di playlist. Bukan aku menolak, Bu.
0: Yang ada di sini cuma sampai hati, ja, di komputer
3: sampai
0: ini.
3: Sampai hati lah, tak apa lah.
0: Tak apa ya.
3: Tak apa, oke. Yang penting Desi Ratnasari aja lah ya.
0: Siap, salam-salam Sile.
3: Salam balik untuk adikku Juleha ya. Semoga sehat selalu bersama Bang Hamdan Hananya di rumah. Buat Wardi tadi tuh, yang ada sampai di Mempawah tadi Wardi tuh.
0: Oh, jauhnya.
3: Ketemu tadi di pasar Mempawah sama saya deh.
0: Oh, mantap.
3: Dia nak ke Singkawang.
0: Oh, mau jalan-jalan.
3: Sehat selalu ini ya. Buat Bang Yaya di Wajo, Bang Awi di Kobar, buat Bang Japar sama Kak Nilanya, buat Bunda Siti Satina, semoga sehat selalu ya. Diolah-olah kubur. Buat Makam, sehat selalu juga ya. Buat Mbah Kakung, buat Toko Ali, buat Bang Bastian, buat Bang Jack, buat Bang Deden, Jika Diona di Kupang, buat Jaka Suara sama Anista Duka, sehat selalu juga lah ya. Untuk Cik Nur di Bakau, semoga sehat selalu juga. Buat Mama Rin, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, buat Ismail di Jongkat, untuk semua-semua lah Ceri ya.
0: Oke, siap.
3: Buat Ceri, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Selamat malam Ceri, dadah Ceri.
0: Dadah.
3: Bye-bye.
0: Terima kasih Bang Hendra. Sekarang kita ke line telepon kita ya. Ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Ceri.
0: Malam Bang Tajudin, gimana kabarnya malam ini, sehat?
4: Sudah sembuh dari sariawan Ceri.
0: Oh sudah sembuh, syukurlah kalau begitu. Bang Tajudin, kalau Minahasa malam ini gimana, apakah hujan juga?
4: Enggak, tapi dingin Ceri.
0: Oh dingin, kalau gitu jangan lupa pakai selimut tidurnya ya, biar nggak masuk angin.
4: Iya pasti
0: Ceri. Oke kalau gitu, Bang Tajudin malam ini mau dengar
4: gimana kabarnya?
0: Oh, Ceri sehat juga. Kabar baik. Sudah kenyang Ceri.
4: Lagunya Ceri yang pilih.
0: Boleh, kalau gitu dari Glenn Fredly ya, Kasih Putih. Salam-salamnya, silakan.
4: Buat semuanya aja Ceri. Tanpa terkecuali disebutkan satu persatu biar bisa langsung putar lagu Cerinya.
0: Oke.
4: Besok sore berarti ya.
0: Besok udah ganti jadwal, besok Ceri libur.
4: Oh libur.
0: Iya.
4: Liburnya berapa hari?
0: Libur kayaknya ini dua hari.
4: Dua hari berarti Rabu Kamis ya.
0: Iya.
4: Jumat belum tahu kapan masuk apa gitu. Belum lihat. Karena jadwal baru gitu.
0: Betul, jadwal baru masih lupa-lupa ingat, yang diingatnya besok ya paling.
4: yang pasti dua hari liburnya gitu.
0: Betul. Ya.
4: Jadi makasih Ciri, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan Ciri.
0: Terima kasih juga Ciri, Bang Tajudin. Selamat malam. Kita ke penelpon terakhir di sesi ini ada Bang Deden. Malam Bang Deden. Oh, sepertinya terputus. Baiklah kalau begitu pendengar, Ciri akan putarkan terlebih dahulu 4 lagu requestannya tadi ya. Ada Nika Ardila dengan Sandiwara Cinta, Siti Nurhaliza dengan Betapa Ku Cinta Padamu, Desi Ratnasari Sampai Hati, dan terakhir ada Glenn Fredly Kasih Putih spesial tadi untuk Bang Tajudin ya. Ciri putarkan dulu lagu-lagunya, baru nanti Ciri akan terima telepon lagi. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

tahu ke Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dan kami akan ajak Anda kembali bergabung pendengar ya, untuk bergabung malam ini di line telepon 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada Kak Ayu Greva di Adis. Selamat malam Kak Ayu.
1: Selamat malam Mbak Ceri cantik manis, apa kabar?
0: Kabar baik Kak Ayu. Kak Ayu gimana kabarnya malam ini, sehat?
1: Ya, puji Tuhan baik juga puji dan Tuhan. Sehat.
0: Tenang dengarnya kalau begitu. Kak Ayu malam ini kalau di sana hujan juga enggak Kak Ayu?
1: Ini gerimis Mbak.
0: Oh gerimis ya.
1: Iya.
0: Oke kalau begitu malam ini mau dengar lagu cewek atau lagu cowok?
1: Yang cowok aja.
0: Boleh. Yang cowok kita masih ada dari Gigi 11 Januari. Kus Plus kapan-kapan. Sheila on 7 Anugerah Terindah yang pernah ku miliki.
1: Sheila 7 aja.
0: Boleh.
1: Iya, okay. Salam dulu ya Mbak.
0: Iya, salam-salamnya silahkan.
1: Untuk yang udah gabung tadi, Mama Nurul, Bang Hendra, Ibu Juleha, Bang Tajudin, untuk Bang Jakaswara, Bang Gedi, Bang Jafar, Koko Ali, Koko Wandi, Mbak Aura dan Pak Moknya, Ibu Ana, Mbak Deona, Mbak Tini, Mama Eti, Mama Mukmin, Bang siapa ya? Bang Yahya. Bang Deden, Bang Darul, Bang Badul, Bang Niko, Pak Herman juga, Cik Nur, Mak Nyang Siti, Mak Kam, Mama Ririn, Mbak Anista, terus Kak Amoy. Untuk semuanya aja.
0: Oke. Okay. Siap
1: sehat selalu semuanya ya.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Ceri yang cantik manis. Sehat selalu ya.
0: Oke, okay, amin. Sehat selalu juga
1: selalu.
0: Ayu. Tuhan berkati.
1: Pulangnya hati-hati ya. Amin. God bless you.
0: God bless you too. Terima kasih Kak Ayu Greva. Kita pindah ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam cantik, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam Bang Jakaswara.
2: Apa kabar cantik?
0: Kabar baik, sudah makan, sudah ngopi.
2: Udah ngopi ya?
0: Udah, kalau Bang Jakaswara gimana, sudah ngopi belum?
2: Ya, lagi ngopi nih saya.
0: Oh lagi ngopi, mantap.
2: Ayo grepe lagi apa ya?
0: Oke, Bang Jakaswara malam ini
2: yang
0: mau dengar lagu
2: cewek,
0: siapa?
2: Lagu apa?
0: Cewek kita masih ada dari Ratu, Di Dadaku Ada Kamu, Rita Effendi, lagu tentang cinta.
2: Lagu tentang cinta aja.
0: Boleh. Nah,
2: di requestkan ya, terima kasih sapaannya buat Ayu Greva di Adis, ada Bang Hendra tadi terima kasih sapaannya, juga ada mungkin mendengarkan Cintaku Kasihku Sayangku, Makam di Pareweng. Ya, mungkin ntar lagi nelpon nih. Tadi soalnya udah nelponan kita sama dia. Semuanya lah tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Sampai Z ya. Oke, selamat malam Jerry.
0: Selamat malam Bang Jakaswara. Oke, kita sekarang ke Makam. Yayangnya nih. Malam Makam.
3: Malam.
0: Gimana Jerry kabarnya? Sehat Makam?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Syukurlah. Ini udah nak tidur kah atau baru makan pula?
3: Makan dah, makan udah 3 kali makan dah Ceri.
0: Oh udah 3 kali, udah kenyang, udah tinggal bobo.
3: Mau makan domi dengan telur udah direbus sudah aku dah.
0: Oke, kalau gitu langsung request lagu kalau gitu malam ini Makam ya. Mau dengar lagu siapa nih?
3: Dari cewek apa tadi?
0: Masih ada dari Ratu, Di Dadaku Ada Kamu, Yunisara, Kau Seputi Melati, dan KLA Project Yogyakarta.
3: Yang pertama ialah kau ada
0: dan yakin. Oke, boleh. Salam-salam.
3: Salam-salam dah buat Jerry, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Ini mudah-mudahan rezekinya, jaga-jaga urusannya, mudah-mudahan dapat jodoh cepat, laris manis.
0: Amin. Macam jualan pula laris manis nih.
3: Kue-kue laris manis.
0: Lanjut.
3: Ah, salam buat tadi siapa nih, Hindra nih membawa. Terima kasih sapaannya. Buat Ayu Grepa, terima kasih sapaannya. Buat siapa nih, Kak Juleha. Buat Cik Nori Bakau, Pak Lunjapa dengan Nila. Buat Bang Tajudin tadi, ya. Yang masuk siapa gini, buat Abang Kapal. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, makasih Mak Nurul, sapaannya Mak Nurul. Buat Koko Wali, Koko Wandi. Buat siapa nih, Kakanda Yahya di Wajuk. Buat Waladung kita di Segedung, Mael Dua Singgit di Jungkat, Daru di Mendalu. Buat Pusubu sendiri di Sambas. Buat Pak Herman Mak Yeknya. Buat Bang Dino Pak Sembilan. Buat Wak Melik, Wak Jendera. Buat Bang Sukur dengan Tina, Bang Junior dengan Emma di Selpa. Buat Aura dengan Pak Muknya. Buat Wardi. Dah buat semua-semua lah ya.
0: Okay.
3: Eh, Manjang Siti lupa. Manjang Siti. Manjang. Dah. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Mudah-mudahan sehat semua di Pro 1 ni.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan ini sehat selalu.
0: Amin.
3: Makasih kan.
0: Sama-sama. Selamat malam, Mak Kam. Kita ke lain telepon lagi pendengar ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam. Dengan siapa di mana?
4: Mama Mukmin.
0: Mama Mukmin ya. Ya. Oke, Mama Mukmin, gimana, sehat malam ini?
4: Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Sehat ya. Oke, Mama Mukmin, kalau begitu malam ini mau dengar lagu siapa, Ma?
4: Yang cewek, yang nomor berapa ya, terakhir?
0: Yang terakhir ya, Yogyakarta dari KLA Project ya?
4: Iya.
0: Oke, salam-salamnya, silakan Ma.
4: Salam terutama buat Mbak selama bertiga.
0: Terima kasih.
4: Mbak Emma, Cik Nur, Kak Aura, Kak Juleha, Bu Ana, Kak Ayu, Bang Yahya, Bang Ismail, Bang Awi, Kak Par, Bang Deddy, Bu Bukri, Bang Hendra, terus buat Bang Alimin, buat Mbak, terima kasih. Selamat
0: sama-sama malam. Mama Mukmin, selamat malam, sehat selalu. Terakhir pendengar di segmen ini ada Mak Enjang. Selamat malam Mak Enjang.
5: Malam juga Pak Cherry, rindu ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam, gimana kabarnya Mak Enjang, sehat?
5: Allah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Syukurlah kalau begitu. Di sana gimana Mak Enjang, hujan nggak ke?
5: Ada, Mak Enjang usai, emang kesana deh.
0: Oke, kalau gitu, Mak Enjang malam
5: terang.
0: Ini? Terang ya, syukurlah. Malam ini nak dengar lagu siapa nih?
5: Nopia Palapaking, yaitu lagu Asmara.
0: Siapa?
5: Tunggu. Nopia Palapaking.
0: Nopia, aduh, sayangnya belum ada nih Mak Enjang nih. Kalau yang cewek lagu kita sisa dari Yuni Sara aja nih, kalau Seputih Melati. Tapi kalau yang cowok masih ada Gigi. Oh, yang ini Jakke. Oke.
5: Iya. Yeah.
0: Siap. Yeah. Salam-salamnya.
5: Salamnya buat Cherry. Sehat selalu keluarga ayah bundanya. Selamat bertugas. Lancar, tambah Allah rezekinya, cepatkan jodohnya.
0: Amin.
5: Dimudahkan Allah urusannya. Amin. Terus juga tadi Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Eti. Terus Mama Ririn, tukok emak-emak semua nih.
6: yang tidak jadi mak tidak single. Manis Manila, terus Jaka Suara udah masuk kan?
0: Udah.
6: Hendra di Mempawa, terus Bang Japar. Bang Japar, Kak Nila, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Junaima Selpa, Bang Rosi Nurjana, Pak Iqbal, Hajar Bia, Mak Kam, Bang Yahbahtia, Koko Ali, Koko Andi, terus Pak Sadi, Pak Sangka, terus Elni cantik banget. Terus Aura Pak Mo, Jelia Hamdan Hananya, Junita Dilanda, terus Nia, Ella, Tia, Pak Busri, Pak Buwadi, Wanaci, Wanacu, Bang Ute, Cik Nur Dibaka, Bang Ismail, Bang Darul, Bang Dedi, terus Bang Larnios, semua-semua lah Ceri ya.
0: Oke, siap manja.
6: Tidak manja tapi satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Kaulah Mbak Kakong.
0: Oke, manja.
6: Manja jadi Mbak Putrinya.
0: Oke, siap kalau begitu.
6: Oke, thank you.
0: Sama-sama manjang. Terima kasih sudah bergabung malam ini ya. Oke, pendengar, kita akan putarkan dulu lagu-lagu requestannya. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: berdua.
1: So here we are, one of the elephants.
0: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouVentures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau request lagu malam hari ini, boleh bergabung bersama kami via line telepon kami di 734-987 atau di WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan di WhatsApp ada Bang Deden nih yang menyapa ya, tadi terputus teleponnya. Tapi di WhatsApp sudah ada Bang Deden bergabung via chat, katanya, "Malam Cherry, mau request lagu kapan-kapan dari Kus Plus. Salam buat semua yang lagi monitor." Siap, terima kasih Bang Deden. Nanti Cherry putarkan ya. Kemudian sudah ada Kak Deona dari Kupang. Selamat sore Kak Deona. Nyangkut nih salamnya.
1: Tiba-tiba itu kayak tiba-tiba tak antuk begitu orang Kupang bilang.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore kembali Kak Cherry. Aduh, okay. Semuanya ikutan error nih.
0: Soalnya hujan Kak Deona di sini, enaknya buat tidur ini. Iya, dingin malam ini nih.
1: Ya, sama Kupang juga dingin tapi enggak hujan, cuman agak mendung-mendung tipis aja gitu.

0: Deona,
1: Iya.
0: kalau begitu malam ini mau dengar lagu siapa Kak Deona?
1: Ada lagu apa yang masih ada?
0: Sebentar, tadi Bang Deden request kapan-kapan. Tunggu. Masih ada dari
1: kapan-kapan
0: Gigi,
1: ketemu lagi.
0: 11 Januari. Naf, dia kekasihku, Kahitna setahun kemarin. Peter Pan walau harus terang, Betaria Sonata hati yang terluka, dan Inka Christy puisi cinta.
1: Walah. Kalau Gigi diganti boleh?
0: Oh boleh, kita Gigi ada dari
1: Janji.
0: Aduh belum ada
1: dari
0: nih.
1: Gigi. Oh belum ada.
0: Belum adanya First Love, kemudian Angan, Cinta Terakhir, Di Manakah Kau Berada, Hinaka, Kembalilah Kasih, Kepastian Yang Kutunggu, Ku Ingin Membaca Pikiranmu, Misteri Cinta, Nakal, O-O-O, Seseorang.
1: Oh, ada apa gerangan?
0: Sama Gigi terbang, sama yang terakhir ada Yang Telah Berlalu. Nah, mau yang mana?
1: Itu yang lain tuh pada enggak kenal tuh.
0: Iya.
1: Taunya cuman Janji aja sama 11 Januari. Iya. Takutnya nanti malah geladak guduk gitu, berisik gitu ya.
0: 11 Januari aja ya kalau gitu.
1: Oh, ya udah, sekalipun udah masuk bulan Juli gitu ya, kita Januari.
0: Januari
1: ya,
0: aja lah.
1: On dari Januari.
0: Kayak tiba-tiba gitu ya Kak Diona ya.
1: Pernah denger lagunya ini enggak? Tulus
0: tuh?
1: Yang judulnya Satu Hari di Bulan Juni.
0: Ah, pernah.
1: Keren lagunya ya.
0: Iya, enak lagunya tuh. Lagu-lagu Tulus Sheri suka tuh dengernya.
1: Musiknya tuh keren.
0: Betul. Ya. Enak didengerin.
1: Tapi Juni. Juni udah mau berlalu. Coba ada Tulus Satu Hari di Bulan Juni kan bagus.
0: Iya, nanti tiap tiap bulan Tulus bikin lagu. Satu Hari di Bulan Juli, Agustus, September.
1: Nggak habis-habis Bu.
0: Nggak habis-habis.
1: Nanti tahun berikutnya Januari lagi.
0: Iya.
1: Judulnya. Gitu, aduh.
0: Aduh, ada-ada aja.
1: Tadi sempat dengar ada yang batuk-batuk tuh ya. Ya, apapun itu selamat malam, salam kenal aja ya.
0: Iya.
1: Oke, menyapa sebentar. Tadi ada Bang Deden, selamat malam. Bang Deden, apa kabar di New Week sana? Di sana malam apa sore nih? Terus ada Bang Awi, Bang Dedi, Bang siapa lagi? Mulai lupa kan? Bang Boyka, Bang Hendra juga selamat malam. Terus ada Bang Niko, Koko Andi, Koko Ali juga, Bang Imran Ahmad juga selamat malam. Bang Yahya, apa kabar? Terus Bang Kiki di Landak, ada Bang Jaka Suara, terus ada Kakak Aura dan Pak Mu, terus ada Bang Jafar, Kak Nila juga, terus ada, terus ini kayak tukang parkir ya, terus
0: keburu nabrak mobil orang, terus nggak ada stopnya,
1: keburu di pagar. Terus Kak Amoy, Kak Juleha juga selamat malam. Pakai lalu aja deh, jangan pakai terus nanti keburu ini nabrak. Lalu ada Cek Nur, terus lagi kan kebiasaan. Lebih enak terus kayaknya.
0: Iya.
1: Mama Ririn, Mama Eti Makam juga ya, Mama Ma Anjang Siti, selamat malam. Terus siapa lagi? Ibu Ana, Bang Andre Opan, Ibu Mariani juga lama tidak dengar suaranya. Selamat malam di sana. Terus ada Kakak Sri di Kobar juga ya.
0: Yeah.
1: Ada Bang Ramli, Bang Toib juga selamat malam. Cepat pulang, woy, pulang.
0: Pulang Bang Toib, pulang, ditungguin anak istri itu.
1: Enggak tahu tuh Bang Toib kemana, udah berapa kali puasa, Lebaran, Natalan, semua udah selesai dia enggak pulang-pulang. Terus buat semua-semua aja deh. Kebanyakan ngomong gitu ya, sama teman-teman lain mohon maaf lahir batin gitu.
0: Oke, Kak Deona, terima kasih banyak.
1: Buat ya, Kak Cherry dan tim yang bertugas. Selamat bertugas. Oke, Kak Cherry kenal Veronica kok?
0: Hah? Veronica. Anaknya apa? Udah Kak Deona, kelamaan nanti kita nih
1: ya. Kita dimarahin sama yang
0: iya belakang. Nanti dimarahin nih sama yang selanjutnya nih, kelamaan kalian.
1: Makanya Kak Vero, Kak Vero. Salam buat Veronica aja kalau ketemu nanti ya.
0: Iya, siap, nanti
1: jangan
0: saya sampaikan.
1: Jangan lupa pulang
0: ke Kupang. Oke, Kak Deona, terima kasih. Selamat sore. Oke, kita akan pindah ke line telepon. Oke, sepertinya terputus. Silakan disambungkan lagi. di line telepon

0: Kami pendengar 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Silakan pendengar ya yang mau bergabung malam hari ini, dan di line telepon sudah ada yang tergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, Pak Herman, selamat malam.
1: Malam, Ceri.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
1: Kabarnya bersyukur kepada Tuhan yang agung, sehat.
0: Syukurlah kalau begitu.
1: Malam ini hujan bukan main deras.
0: Betul,
1: kami.
0: Deras juga, sama di sini pun deras tuh. Horden dari tadi beterbang-terbangan di luar tuh.
1: Ya, tapi alhamdulillah lah, kan tidak gerah.
0: Betul.
1: Hujan datang kan tidak gerah.
0: Betul. Terus tidur juga nanti nyenyak kan, dingin, adem.
1: Oh, pasti dingin nih.
0: Betul.
1: Apalagi yang sebelah sini selimut tebal yang menunggu nih.
0: Iya, bagus. Biar jangan masuk angin, nanti oles minyak kayu putih ke minyak angin ya, kan?
1: Benar, bagus tuh.
0: Biar anget. Oke, Pak Herman malam ini mau dengar lagu siapa?
1: Sebenarnya sih kita mau berkembang dengan lagu itu, lagu di luar playlist kalau bisa.
0: Lagu di luar playlist kalau ada ya, boleh. Pamit, dari siapa dari, dulu nih?
1: Lagu Pamit dari Brori.
0: Brori, nah Brori ini kita adanya, sebentar.
1: Apa tuh?
0: Jangan ada dusta di antara kita, sama Aku Begini Engkau Begitu. Soalnya yang
1: aku,
0: satu.
1: Aku begini engkau begitu juga.
0: Boleh.
1: Jangan saya begini, ciri begitu.
0: Iya, yeah. Kita begini dan begitu berbeda-beda semua.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, Pak Herman, salam-salamnya silakan.
1: Salamnya untuk orang yang di suatu senja di musim yang lalu, Diona namanya. Malam sore, Diona. Mudah-mudahan sore ini sana tidak gerah ya. Dan juga selalu sehat.
0: Amin.
1: Kemudian buat Awi di Kobar, Ana Hamdan Junaiha. Terima kasih juga untuk makam, sapaannya makam, terima kasih. Kemudian kita ke Sambas, ada Wanaci, ada Wanusu, ada Aki Busri, ada Bang Pawadi, Limin, Manabela, Ibu Ela di Sambas, dan Nia di Sambas. Cino di Bakau, juga untuk Anatan Rai, dan Ani Rohani yang ada di Uka atau Anista, mudah-mudahan dia dengar malam ini. Ada juga untuk Adi Rosadi yang di Simpang 4 di Sambas, Lokman juga Sambas, Mangge, kemudian ada Raudia, ada Pina, ada Maya, juga ada Pintirati di Arung Parak. Dan yang terakhir spesial untuk ini, untuk istri tercinta yang masih bangun, ucapannya tentulah I love you my darling.
0: Oke, ini dapat untuk salam balik nih dari Kak Deona nih. Pak Herman, katanya Kak Ceri ya, sampaikan salamku juga buat Pak Herman dan keluarga. Hehehe, lupa nih katanya.
1: Enggak mengapa, namanya manusia kan pasti lupa.
0: Iya.
1: Kecuali malaikat Tuhan, malaikat enggak bisa lupa.
0: Enggak bisa lupa. Hafal tuh semua sampai dosa-dosa kita.
1: Untuk semuanya lah ya.
0: Iya, siap Pak Herman.
1: Yang mana yang enggak sebut pasti saya lupa gitu.
0: Ya. Oke.
1: Jadi terima kasih. Semoga sehat, selamat malam, dan horas dari.
0: Horas, terima kasih Pak Herman. Sehat selalu juga ya. Semoga Tuhan memberkati. Dan malam ini tidurnya pada nyenyak pendengar ya, karena di luar hujan dan dingin. Kita terima telepon terakhir di segmen ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Awi di Kobar.
0: Oh, Bang Awi. Dah ngantuk kayaknya Bang Awi ini ya?
2: Belum.
0: Oh, belum. Kira ngantuk dah.
2: Baru makan.
0: Oh, baru makan. Kekenyangan berarti kali ini. Nggak.
2: Baru mau makan lagi.
0: Oh, okay. Selamat makan Bang Awi ya. Okay, Bang Awi malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Kalau di luar itu, Mutiara Hilang kan ya?
0: Lagu siapa tuh? Bentar.
2: Beli aslinya Eni Johan.
0: Oh, belum ada Bang. Soalnya yang satu lagi ini belum benar komputer.
2: Sementara.
0: Hmm? di
2: Mutiara.
0: Sepertinya belum ada juga ini, Bang. Kita di playlist adanya Naf, Dia Kekasihku, kemudian Kahitna Setahun Kemarin, Peter Pan Walau Harus Terang, Betaria Sonata Hati Yang Luka, dan Inka Kristi Puisi Cinta.
2: Ya. Kenapa? Bayangin aja gimana. Tadi Yuni Sara gak ada juga tadi ya. Tahun itu lagi ngundang lagu ini. Apa Back Baris kan ada kan? Lagi film Batunya aja.
0: Lagu apa nih?
2: Back Baris.
0: Kecil sekali, Betaria Sonata?
2: Enggak, Black Brothers.
0: Oh, Black Brothers.
2: Nah, Gadis Dalam Basunyi.
0: Sama, belum ada nih. Soalnya kita di PC yang satunya yang lengkap tuh lagunya lagi rusak nih, Bang.
2: Oh.
0: Makanya kalau kita nih di sini sih ada band ada. Kemudian Ari Lasso, Audi, Bening, terus Bragi, kemudian Elemen. Ada The Cinnamon, beberapa ada, Gigi ada, Glenn Fredly, Inka Kristi, Harvey Malaiholo, Kahitna, kemudian KLA Project, Krisdayanti, Leto, Marcel.
2: Siapa tadi itu Inka Kristi aja lah ya.
0: Boleh, Inka Kristi ya, Puisi Cinta ya. Oke, salam-salam ya.
2: Jadi sama tugas selalu. Tetap semangat walaupun hari hujan nih ya.
0: Iya, siap.
2: Buat Kayan Manggit ya, makasih siapaan ya. Buat Kak Ina juga. Buat Yona di Kupang. Kemudian buat Koko Wani juga ya. Buat Kak Juleha, Bang Hamdan juga ya. Buat Aula Pakmo. Buat Tanda Yaya. Buat Cik Nova Kemajung Pak juga ya. Buat Mama Ririn, Mama Nurul juga, Bang Japa, Kak Nila, Bang Suko dan Kak Tina, Mbak Nakepa juga, Ani Marani, buat Amoy Siangkan juga ya, dan buat semua lah, tanpa sekali.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Awi, selamat malam. Itu dia tadi pendengar ya, sudah masuk beberapa lagu requestan, ada Kus Plus Kapan-Kapan, kemudian Gigi 11 Januari, Bro Ripe Solima Aku Begini Engkau Begitu, kemudian ada juga Inka Kristi Puisi Cinta. Kita terima dulu telepon lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam
0: Mbak Dini. Dengan siapa?
3: Kabar
0: baik. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Anista di UKA.
0: Malam Kak Anista, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah kalau sehat.
3: Hujan lebat, Mbak.
0: Oh, sama ya. Di sini pun hujan lebat.
3: Mencebutan lagu, Mbak, cewek.
0: Yang cewek kita sisa dari Betaria Sonata, Hati Yang Luka.
3: Itu aja.
0: Boleh.
3: Salamnya buat Bang Awi, buat Mbak Juli juga ya, sehat selalu. Buat Bang Herman Maye, buat Bang Hendra, buat Mama Nurul, Bu Ana di Tangrai, Juleha, buat semua-semuanya lah.
0: Oke, siap Kak.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam. Oke, pendengar, langsung saja kita putarkan dulu ya lagu-lagu requestannya. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Sebuah lagu pendengar dari Beta Ria Sonata, Hati Yang Luka, menjadi lagu terakhir pendengar ya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung bersama kami malam hari ini pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan setelah ini kami masih akan temani Anda tentunya pendengar ya dengan ragam musik dan informasi terkini lainnya sampai nanti jelang tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, sebuah lagu dari Kahitna untukku.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan,

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, Kakak.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda renungan edisi hari ini 30 Juni 2026. Dan setelah ini saya Cheri Lubis pamit pendengar dari ruang dengar Anda, tapi setelah ini kita tidak akan langsung kosong ya pendengar, karena setelah ini masih ada pesta bola dunia yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak babak knockout 1 Juli 2026 dari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ada pertandingan Pantai Gading versus Norwegia. Kemudian nanti pada pukul 4 pagi ada Prancis versus Swedia. Jadi pendengar, silakan selamat menikmati pendengar ya, terutama bagi Anda yang penasaran pertandingannya seperti apa, silakan didengarkan di Pro 1 di seluruh Indonesia, nanti juga dirilai dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saya Cheri Lubis pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

0: gratis ya buat fansnya, buat mereka sendiri. Tapi yang unik lagi adalah ada fun fact yang menurut saya ini keren banget ya. Nah, ini saya bacain dulu, takut salah soalnya. Jadi si Norwegia ini menyiapkan sebuah timnya yang berangkat ke Amerika itu sangat luar biasa, Mas. Jadi ada fun fact yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Jadi bentar, saya lagi ngecek soalnya ini soal jumlah makanan.
1: Jumlah makanan.
0: Jadi Norwegia itu datang

0: pertandingan sampai dengan babak kedua berakhir?
1: Ya, kualitas individu pemain menjadi pembeda dalam pertandingan kali ini. Saya rasa hasil telak 3-0 cukup adil, cukup menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Prancis masih lebih superior di atas Swedia.
0: Ya. Nah, kalau kita lihat jalannya pertandingan, kelihatannya kan Prancis memang menguasai permainan sejak awal dengan penguasaan bola dan tekanan yang cukup kuat juga begitu ya. Nah, ini kenapa Swedia kesulitan soal membongkar pertahanan Prancis juga? Apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya, Bung Topani?
1: Ya, begitu kuatnya pemain Prancis dalam menguasai bola secara tidak langsung memaksa para pemain Swedia lebih fokus dalam bertahan.
0: Yeah.
1: Namun sangat disayangkan beberapa peluang serangan balik yang dimiliki oleh Swedia tidak bisa dimaksimalkan sehingga hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang mampu diciptakan oleh The Blue and Yellow.
0: Ya, yeah. Tapi kalau dilihat dari kualitas permainan Prancis di hari ini ya, yang begitu dominan dan cukup perkasa dengan kemenangan 3-0. Bagaimana Anda melihat perjalanan Prancis berikutnya? Karena kan lawan kuat sudah menunggu di partai 16 besar ini, Bung Topani.
1: Ya, walaupun Prancis bisa memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 3-0, tapi saya melihat ada beberapa catatan terutama di barisan pertahanan.
0: Yeah.
1: Karena beberapa kali sisi kiri pertahanan yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Swedia, tentu itu harus dibenahi oleh Didier Deschamps, karena di babak 16 besar kita tahu Prancis sudah ditunggu oleh Paraguay, tim yang sebelumnya dianggap remeh, namun di babak 32 besar mereka membuktikan bisa menjadi kejutan dengan menyingkirkan Jerman. Tentu saja mereka mempunyai serangan balik cepat.
0: Yeah.
1: Nantinya bisa membahayakan Prancis jika memang tidak ada pembenahan di barisan pertahanan.
0: Yeah. Ini kan akan berhadapan antara dua kubu sepak bola yang berbeda, Eropa dengan Amerika Latin ya, Bung Tovani ya. Kalau kita lihat kemarin Jerman sempat dikalahkan oleh Paraguay begitu. Nah, bagaimana dengan Prancis nasibnya berhadapan dengan Paraguay menurut Anda?
1: Ya, tentu saja Prancis pemain-pemain kreatif sangat diperlukan di pertandingan nanti melawan Paraguay, karena jika berkaca dari pertandingan Jerman melawan Paraguay, Jerman nampak buntu dalam membongkar pertahanan Paraguay yang begitu rapat khas Amerika Latin. Tapi saya melihat di sini ada peluang besar bagi Prancis karena beberapa pemain bisa bergerak aktif, punya kreativitas tinggi jika dibandingkan dengan Jerman. Beberapa nama saya sorot seperti Michael Olise, Bradley Barcola bisa menjadi pemecah kebuntuan jika artinya Kylian Mbappe dijaga ketat oleh para pemain Paraguay.
0: Yeah. Nah, sudahkah Prancis membuktikan kelas mereka di pertandingan hari ini bahwa mereka juga pantas menjadi favorit juara dunia?
1: Ya, dengan catatan selalu menjadi finalis dalam dua edisi terakhir yang salah satunya berhasil menjadi juara, Prancis tentu saja menjadi salah satu kandidat kuat sebagai juara di Piala 2026 ini. Apalagi kita dengan kemenangan 3-0 melawan Swedia ini, artinya Prancis melanjutkan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berhasil dimenangkan.
0: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Topani?
1: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja menjadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
0: masih konsisten lah penampilannya begitu ya.
1: Penampilannya konsisten sekaligus menjadi salah satu bintang yang bisa memecahkan berbagai rekor ke depannya. Ini dia bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas di Piala Dunia 2026 sekaligus bersaing juga dengan mega bintang Argentina tersebut dan daftar top skor pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah Piala Dunia. Sekarang dengan 2 gol yang diciptakan ke gawang Swedia, artinya Kylian Mbappe hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi. Dengan usianya yang jauh lebih muda dibanding Lapulga, tentu Kylian Mbappe punya peluang
0: untuk mendapatkan sepatu emas begitu ya. Baik kalau begitu, Bung Topani, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga, Bung Topani.
1: Jaya.

Demikian pendengar, sudah kita dengarkan tadi pertandingan antara Perancis di pagi ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda melawan Swedia ya, yang dimenangkan oleh Perancis ya dengan skor yang meyakinkan begitu.

Terus, jangan lupa nanti jam 8 kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami mendengarkan bareng ya The Bar. Ya, ini pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador ya, disusul nanti pukul 23 malam atau jam 11 malam nanti dengan pertandingan lainnya yakni Inggris melawan Kongo yang tentunya akan hadir di tengah-tengah Anda. Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami jelang pukul 6 kami hadirkan Warta Berita Pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Polda Kalbar selesaikan 816 kasus kriminal.
2: 41 kasus curang, 16 kasus curanmor, serta 43 kasus tindak pidana lainnya.
1: Demi kepentingan masyarakat, DPRD Kota Pontianak minta Silva.
3: Tidak selesai, tapi terlalu tinggi Silvanya, artinya perencanaannya sudah betul, cuman tahap.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, pemerintah Kabupaten Kayung Utara terus mempercepat persiapan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Dan hingga kini progres persiapan mencapai sekitar 40% dan ditargetkan seluruhnya rampung sepekan sebelum pelaksanaan. Dan berikut laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Kayung Utara terus mempercepat berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Bupati Kayung Utara Romi Wijaya saat ditemui RRI usai ekspos dan launching MTQ ke-34 Kalbar Kayung Utara 2026 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat mengatakan, saat ini progres persiapan telah mencapai sekitar 40%. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan sudah selesai dalam satu minggu sebelum pelaksanaan pada awal Agustus 2026.
2: Terus berproses ya, berproses dengan target. Satu minggu sebelum hari H, sebetulnya satu Agustus itu sudah. Sejauh ini memang progres kita baru di tapi ini akan kita waktu percepat sehingga mitigasi risiko hambatan dalam pelaksanaan nantinya bisa.
1: Sementara itu pada ekspos dan launching MTQ 34 Kayung Utara 2026, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Andi Musa mengungkapkan MTQ diperkirakan akan diikuti sebanyak 1.136 orang dari 14 LPTQ Kabupaten Kota Sekalbar. Di antaranya tuan rumah Kabupaten Kayung Utara, Sambas, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapas Hulu hingga Kota Pontianak dengan memperebutkan 324 juara terdiri dari 9 cabang lomba, tilawah, qiraat sab'ah, hifzil Quran, hifzil hadis, fahmil Quran, syarhil Quran hingga tafsir Quran 54 golongan.
3: Adapun jumlah juara yang akan diperebutkan pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 di Kabupaten Kayung Utara sebanyak 324 juara terdiri dari 9 cabang yaitu tilawah, qiraatus sab'ah, hifzil Quran, hifzil hadis, fahmil Quran, syarhil Quran, khatil Quran, karya tulis ilmiah Al-Quran dan tafsir Al-Quran dengan 54 golongan.
1: Mewakili pemerintah Provinsi Kalbar, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Media Yanuar Abdullah mengungkapkan, momentum MTQ tidak hanya dipandang sebagai sebuah lomba, akan tetapi sebagai momentum memperkuat ukhuwah, meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang religius dan berakhlak mulia.
4: Melalui kegiatan ekspos ini, saya berharap seluruh persiapan dapat dipaparkan secara terbuka, rinci, dan terukur, sehingga setiap kekurangan harus segera diidentifikasi dan disempurnakan, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, dan sukses. Saya juga mengajak seluruh perangkat daerah, LPTQ, panitia pelaksana, aparat keamanan, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi. Keberhasilan MTQ merupakan tanggung jawab bersama dan akan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kalimantan Barat.
1: Di akhir kegiatan, LPTQ Kalbar bersama tuan rumah penyelenggara MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalbar dihadiri langsung Bupati Kayung Utara Romi Wijaya didampingi Birokestra Setda Provinsi Kalbar Media Januar Abdullah serta Kepala LPPRRI Pontianak Budi Suwarno melakukan penekanan tombol peluncuran maskot MTQ Kayung Utara Senggayong. Syarusani melaporkan.
0: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat mencatat telah menyelesaikan 816 perkara dari total 1.111 laporan polisi yang diterima selama Januari hingga Juni 2026. Untuk menekan angka kriminalitas, Polda Kalbar juga mengaktifkan kembali Unit Reaksi Cepat atau URC dan berikut laporan selengkapnya.
5: Berdasarkan data di Treskrimum Polda Kalimantan Barat, kasus pencurian dengan pemberatan menjadi tindak pidana terbanyak dengan 247 kasus. Disusul pencurian biasa sebanyak 237 kasus, penggelapan 136 kasus, pencurian kendaraan bermotor 131 kasus, serta penipuan sebanyak 75 kasus. Untuk mempercepat penanganan kejahatan, sejak 21 Mei 2026, Polda Kalbar mengaktifkan kembali unit reaksi cepat atau URC di tingkat Polda maupun seluruh Polres jajaran. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kombes Pol Raswin Bachtiar Sirait, mengatakan sejak diaktifkan kembali, URC telah mengungkap lebih dari 100 kasus dan menyelamatkan kerugian masyarakat hingga ratusan juta rupiah.
6: Hingga hari ini, Polres telah berhasil mengungkap 103 kasus, terdiri dari 3 kasus curas, 41 kasus curang, 16 kasus curang, serta 43 kasus tindak pidana lainnya. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan yaitu sebanyaknya 147 orang.
5: Polda Kalbar menegaskan akan terus mengoptimalisasikan kinerja dari URC sebagai langkah cepat dalam menangani kejahatan jalanan dan juga kasus 3C dan juga meningkatkan rasa aman bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Indri Rizkita dan Gulista Kisra melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyoroti sisa lebih penghitungan anggaran atau silpa pemerintah Kota Pontianak tahun 2025. Anggaran silpa ini diharapkan demi kepentingan masyarakat dan berikut laporan selengkapnya.
8: Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa pemerintah Kota Pontianak tahun 2025 mencapai angka Rp135 miliar menjadi sorotan DPRD Kota Pontianak. Meski dinilai perencanaan anggaran telah berjalan cukup baik, DPRD meminta seluruh organisasi perangkat daerah lebih maksimal dalam merealisasikan program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap. Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mengatakan, munculnya silpa dipengaruhi sejumlah tantangan yang dihadapi organisasi perangkat daerah saat proses pelaksanaan program. Menurutnya persoalan bukan terletak pada tahap perencanaan, melainkan pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan. Satarudin juga mengatakan pihaknya akan lebih selektif dalam menyetujui usulan penambahan anggaran. DPRD hanya akan memberikan dukungan terhadap program yang benar-benar menjadi kebutuhan mendesak dan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat serta masuk dalam skala prioritas pembangunan.
9: Silpa juga kurang lebih 1,8 miliar ya. Ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai tapi terlalu tinggi silpanya, artinya perencanaannya sudah betul. Cuman tahap pengerjaannya yang agak waktunya mepet, takut itu tidak selesai, maka silpa.
8: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menjelaskan angka silpa tahun 2025 masih bersifat dinamis karena sebagian akan juga digunakan untuk membiayai belanja pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, komponen silpa telah tersaji secara jelas sehingga perlu dipahami secara rinci agar pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan.
10: Ada beberapa hal tertentu sifat juga dalam pengusulan belanjanya juga harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat misalnya seperti itu. Jadi masih dinamis sifatnya. Yang jelas angkanya sudah tersaji. Nanti itu sesuai dengan apa namanya fungsi dari legislasi dari rekan-rekan di DPRD itu adalah fungsi penganggaran, kemudian fungsi pengawasan dan fungsi legislasi yang dilaksanakan secara bersamaan dalam penyusunan APBD. Nah, itulah nanti kita persetujuan bersama melalui dua tim, tim badan anggaran di legislatif dan tim anggaran pemerintah daerah di eksekutif.
8: Amirullah menambahkan pemerintah kota terus mengupayakan agar silpa dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung berbagai program pembangunan di tahun 2026. Selain itu, sebagian dana tersebut juga akan digunakan memenuhi berbagai kewajiban pembiayaan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Ya, DPRD Kuburaya berupaya untuk mengatasi persoalan kekurangan guru bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya. Regrouping sekolah satu di antara solusi cepat yang akan dilakukan dan berikut laporan selengkapnya.
11: Kekurangan tenaga pendidik mengancam sekolah di Kabupaten Kuburaya menyusul ratusan guru SD dan SMP memasuki pensiun hingga Desember 2026. Ketua Komisi 4 DPRD Kuburaya, M. Amri, mengungkapkan hasil rapat dengar pendapat RDP bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya menunjukkan hingga Desember 2026 terdapat sekitar 200 guru tingkat SD dan SMP yang memasuki pensiun. Jumlah tersebut dinilai cukup besar, sementara penerimaan tenaga guru hampir dipastikan tidak dilakukan pada tahun ini. Amri mengatakan dalam rapat dengar pendapat sejumlah solusi telah dibahas untuk mengantisipasi kekurangan guru. Satu di antaranya melalui regrouping atau penggabungan sekolah dengan mempertimbangkan jarak tempuh masyarakat di wilayah tertentu agar siswa tidak harus menempuh perjalanan terlalu jauh untuk bersekolah.
12: Ada 36 sekolah yang akan di regrouping. Yang itu memang sudah memenuhi syarat untuk regrouping karena ada sekolah yang siswanya itu kurang dari 30 orang. Nah, ada sekolah yang itu siswanya itu kurang dari 30 orang. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlahnya enggak sampai 30 gitu. Nah, ini memenuhi syarat untuk di regrouping, digabung dengan sekolah lain tentu dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan wilayah gitu. Nah, ini sudah dilakukan, ada 36 sekolah. Kalau ini bisa dilakukan, tentunya guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang akan di-roping ini bisa dipindah ke lokasi-lokasi sekolah yang memang membutuhkan guru ya, dengan jumlah masyarakat yang bersekolah, anak-anak yang sekolah itu lebih ramai. Seperti itu langkah pertama ya.
11: Selain itu, pihaknya juga akan mendorong pemerintah daerah melaporkan kondisi kekurangan guru tersebut kepada Kementerian Pendidikan agar kembali membuka formasi penerimaan guru ASN. Namun menurut Amri, peluang penerimaan guru ASN baik PNS maupun P3K pada tahun 2026 hampir dipastikan tidak ada. Amri menambahkan persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena saat ini sekolah sedang memasuki masa penerimaan peserta didik baru. Dengan jumlah penduduk usia sekolah yang terus bertambah, minimnya tenaga pengajar dikhawatirkan berdampak pada layanan pendidikan dan kapasitas penerimaan siswa baru. Fiko Al-Hadi melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Supriyadi. Silakan.
14: Ya baik, terima kasih rekan Budi di studio dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari ini, kami perkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan, yakni di wilayah Kabupaten Sintang, Sekadaung, Melawi, dan Kapuas Hulu. Adapun untuk siang hingga sore hari, kami perkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Landak, dan Kabupaten Sanggau. Adapun untuk malam hingga dini harinya, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadaung, Sintang, dan Melawi, serta hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun untuk angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 98%. Oleh karena cukup tingginya potensi hujan hari ini, perlu diwaspadai bahwa hujan yang terjadi dapat disertai oleh angin kencang serta guntur dan petir. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas akumulasi 24 jam terakhir, terdeteksi ada 11 titik panas, dan perlu diwaspadai bahwa untuk tanggal 2 hingga 7 Juli mendatang, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berada pada indeks kategori mudah hingga sangat mudah terbakar potensi karhutla sebagai indikasi menurunnya potensi hujan satu minggu ke depan. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak bersama Prakirawan Supriyadi.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini enggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga

0: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
0: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi nge-print terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program Masa Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Kabar dari Kalbar edisi Rabu 1 Juli 2026. Saya tentunya akan bersama rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat akan menemani Anda. Kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom ya pada pagi ini. Pertama saya sapa dulu di Sambas, ada Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
2: Halo, selamat pagi Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu. Dan di Sanggau ada rekan saya Isma pagi ini. Selamat pagi Isma.
3: Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Budi.
0: Baik, terima kasih Isma, dan juga selamat pagi kepada Faisal di Ntkong.
4: Ya, selamat pagi juga rekan Budi.
0: Baik, selanjutnya ada rekan saya Astri di Sintang. Selamat pagi Astri.
5: Ya, selamat pagi juga.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan mengawali kebersamaan kita pada pagi ini, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat ini telah mencatat menyelesaikan 816 perkara dari total 1111 laporan polisi yang diterima selama Januari hingga Juni 2026. Untuk menekan angka kriminalitas, Polda Kalbar juga mengaktifkan kembali unit reaksi cepat atau URC, dan berdasarkan data Ditreskrimum Polda Kalbar, kasus pencurian dengan pemberatan menjadi tindak pidana terbanyak sebanyak 247 kasus, disusul pencurian biasa 237 kasus, penggelapan 136 kasus, pencurian kendaraan bermotor 131 kasus, serta penipuan sebanyak 75 kasus. Dan untuk mempercepat penanganan kejahatan, sejak 21 Mei 2026, Polda Kalbar ini mengaktifkan kembali unit reaksi cepat di tingkat Polda maupun di seluruh Polres jajaran. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kombespol Raswin Bahtiar Sirait mengatakan sejak diaktifkan kembali, URC ini telah mengungkap lebih 100 kasus dan menyelamatkan kerugian masyarakat hingga ratusan juta rupiah. Polda Kalbar juga menegaskan akan terus mengoptimalkan kinerja URC sebagai langkah cepat dalam menangani kejahatan jalanan dan kasus 3C, sekaligus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita lanjutkan informasi lainnya. Kita dengarkan atau ke Sanggau terlebih dahulu, ada informasi Pemkab Sanggau memperkuat edukasi cegah pernikahan dini. Informasi ini kita dengarkan bersama Ismalina. Silakan Isma.
3: Baik rekan Budi. Oke, terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda sebagai upaya menekan angka pernikahan dini, yang mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena berharap langkah ini dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai risiko pernikahan pada usia anak. Yang mana menurutnya pernikahan dini masih menjadi tantangan karena sebagian anak belum memiliki kesiapan secara fisik maupun mental untuk membangun rumah tangga. Ia menerangkan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan kesehatan dan sosial di kemudian hari. Wakil Bupati Sanggau Susana mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau telah memasukkan upaya pencegahan pernikahan dini ke dalam berbagai program pembangunan daerah. Dikatakan langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Ia menambahkan, upaya menekan angka pernikahan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Menurutnya keterlibatan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan menjadi kunci dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sanggau. Kita menuju ke Sintang, di mana Kepala Kantor Kemenag mengajak kontingen Sintang junjung tinggi sportivitas di ajang Korma. Informasi ini kita dengarkan bersama Asri. Silakan Asri.
5: Ya baik, informasi dari Sintang di mana kontingen kompetisi olahraga Madrasah Korma Kabupaten Sintang ini siap berlaga pada ajang Korma tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Kuburaya 1-4 Juli 2026. Dan kontingen dilepas secara resmi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang pada Selasa 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, mengajak seluruh kontingen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengikuti kompetisi, dan ia juga menekankan pentingnya mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama peserta sebagai wujud persaudaraan di lingkungan Madrasah Sekalimantan Barat. Selain mengejar prestasi, Hasib berpesan agar seluruh atlet tetap berjuang dengan penuh semangat, kemudian pantang menyerah, serta menjaga sikap rendah hati dalam setiap pertandingan. Dan menurutnya kemenangan bukan hanya diukur dari medali yang diraih, tetapi juga dari kemampuan menjaga nama baik daerah, madrasah, dan juga Kementerian Agama melalui sikap yang santun dan juga berintegritas. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas, di mana Kementerian Haji Sambas siapkan mitigasi kuota dan kesehatan jemaah 2027. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
2: Baik, rekan Budi dari Kabupaten Sambas, yang pagi hari ini terpantau ya masih turun hujan, intensitasnya rendah karena memang sejak dini hari tadi Kabupaten Sambas turun hujan, rekan Budi, di mana informasinya adalah setelah berakhirnya kemarin musim haji 2026, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sambas sekarang sudah mulai menyiapkan berbagai strategi kembali untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 atau di tahun depan. Persiapan ini sudah mulai dilakukan untuk penataan administrasi, kemudian penguatan manasik, kemudian kesehatan, serta edukasi kepada calon jamaah yang memang nantinya menyusul perubahan sistem kuota haji yang nantinya berdampak pada masa tunggu katanya. Dan memang di saat yang sama evaluasi penyelenggaraan haji 2026 juga menunjukkan hal yang positif dengan seluruh jamaah asal Kabupaten Sambas berhasil kembali ke tanah air dalam kondisi yang sehat. Dan memang hasil evaluasi tersebut menjadi bekal bagi Kemenhaj Sambas untuk nantinya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji berikutnya. Dan menghadapi tahun 2027, kantor Kemenhaj Sambas juga sudah memulai berbagai persiapan administrasi, mulai dari dokumen serta paspor milik jemaah haji 2026 yang sempat tertunda keberangkatannya, nanti akan telah kembali dipersiapkan untuk dapat berangkat. Dan saat ini memang pihak kementerian masih menunggu sirkulasi data yang nominatif tentunya resmi dari Kementerian Haji dan Umroh sebagai dasar tadi pemanggilan jamaah secara definitif. Dan salah satu programnya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program manasik haji katanya, dan kesehatan dan edukasi kesehatan sejak dini akan diintensifkan tentunya, karena memang mulai nanti pertengahan Agustus mendatang tentu untuk dapat dilaksanakan dengan Dinas Kesehatan melalui sosialisasi manasik kesehatan di berbagai zona wilayah Kabupaten Sambas yang nanti akan bisa dilakukan, Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Entikong, di mana Dispora Parsanggau gelar pelatihan seni pertunjukan di Tayan Hulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal. Silakan.
6: Iya, benar sekali rekan Budi. Informasi pertama dari Entikong, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sanggau menggelar pelatihan seni pertunjukan tari dan musik bagi pelaku usaha kreatif di Tayan Hulu pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sanggau, Wendy Ferinanda, mengharapkan melalui pelatihan tersebut, para peserta dapat berinovasi, menjadikan seni dari tradisi setempat sebagai produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual. Di kesempatan yang sama, dia menyampaikan kegiatan yang berlangsung hingga 30 Juni itu menggandeng unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Taman Budaya Kalimantan Barat sebagai pemateri. Dalam pelatihan tersebut, lanjut Wendy, para peserta dibekali teori dan praktik pembelajaran membuat sebuah pertunjukan kesenian. Di tempat yang sama, analis pariwisata di Dispora Par Kabupaten Sanggau, Cecilia Eva Prihantina, menambahkan pelatihan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi tari dan juga musik. Hari ini dikatakan pelatihan mencakup pengenalan dasar tari dan musik hingga koreografi. Cecilia mengatakan seni pertunjukan merupakan rumah besar bagi sektor ekonomi kreatif yang mencakup tari, musik, dan lain sebagainya. Maka itu, para peserta diajarkan untuk menyatukan tarian dan musik yang mereka pelajari dalam sebuah pertunjukan seni agar memiliki nilai jual atau output. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan pada pagi ini. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak dan pendengar dan pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi.

0: 102,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi yang kedua dari Kota Pontianak, di mana Ketua DPRD Kota Pontianak Sattarudin ini menyoroti sisa lebih penghitungan anggaran atau silpa pemerintah Kota Pontianak tahun 2025. Anggaran silpa ini diharapkan demi kepentingan masyarakat. Sisa penghitungan anggaran atau silpa pemerintah Kota Pontianak tahun 2025 mencapai 135 miliar rupiah yang menjadi sorotan DPRD Kota Pontianak. Meski menilai perencanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, namun DPRD meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD lebih maksimal dalam merealisasikan program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap. Ketua DPRD Kota Pontianak Sattarudin mengatakan munculnya silpa dipengaruhi sejumlah tantangan yang dihadapi organisasi perangkat daerah saat proses pelaksanaan program. Dan menurutnya persoalan bukan terletak pada tahap perencanaan melainkan pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menjelaskan angka silpa tahun 2025 masih bersifat dinamis karena sebagian akan digunakan untuk membiayai belanja pada anggaran 2026. Dan menurutnya komponen silpa ini telah tersaji secara jelas sehingga perlu dipahami secara rinci agar pemanfaatnya sesuai dengan ketentuan. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita menuju ke Sanggau, di mana anggaran terbatas PUPR Sanggau mengajukan pembangunan ke pemerintah pusat. Dari informasi ini kita dengarkan bersama Isma, silakan.
1: Ya, baik rekan Budi, pendengar dan pemirsa. Dinas PUPR Kabupaten Sanggau terus mengusulkan rencana pembangunan infrastruktur yang tidak bisa ditangani APBD kepada pemerintah pusat. Tahun 2027 mendatang, sedikitnya 21 rencana pembangunan sudah diusulkan ke Kementerian PUPR, yang mana PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau Ari Sudarsono menjelaskan, 21 usulan itu mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan serta tempat pembuang sampah terpadu TPST. Kemudian usulan instalasi pembuangan lumpur tinja IPLT hingga irigasi. Aris menyampaikan Dinas PUPR Sanggau juga mengusulkan ke Dirjen Cipta Karya Kementerian PU berupa TPST dan IPLT. Dua usulan tersebut sudah dibahas di tingkat provinsi dan masuk usulan prioritas Pemprov Kalbar ke Kementerian PU. Dan selain itu, Aris juga menyebut Dinas PUPR Sanggau juga mengusulkan 7 irigasi melalui jalur Inpres nomor 01 tahun 2025. Usulan juga diajukan aspirasi anggota DPRD berupa pembangunan sistem penyediaan air minum, SPAM, dan pembuatan septi tank. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma. Informasi kedua dari Sanggau sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sintang kembali, di mana Wakil Bupati Kaposulu hadiri acara pelantikan pengurus HKTI Provinsi Kalimantan Barat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Asri, silakan.
2: Ya baik. Yang mana Wakil Bupati Kapasulu Sukardi ini mewakili Bupati Kapasulu menghadiri kegiatan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang DPC dan pembukaan musyawarah daerah Musda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Kalimantan Barat pada masa bakti 2026-2031 yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Pontianak pada Sabtu 27 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kapasulu didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapasulu. Acara juga turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat bersama 14 Kepala Daerah Kabupaten atau Kota Kalimantan Barat sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di daerah. Kegiatan Musda HKTI Kalimantan Barat secara resmi dibuka sekaligus dilakukan pelantikan kepengurusan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPN HKTI Haji Abdul Kadir Karding. Dan melalui forum Musda ini diharapkan tentunya terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kemudian juga organisasi petani dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan sektor pertanian, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Barat. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan dari Sintang. Kita kembali ke menuju ke Sambas, di mana Pemkab Sambas gelar hitanan massal untuk anak-anak. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu, silakan.
3: Baik rekan, di libur panjang ini membuat Bupati Sambas Haji Satono baru saja ikut menghadiri sebuah peserta, maksud kami sebuah acara hitanan massal sebagai bentuk apresiasi yang memang sudah dibuat oleh Pemkab Kabupaten Sambas dalam kegiatan bakti sosial dan hasil kolaborasi tim bergerak TPPKK Kabupaten Sambas, kemudian Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan pemerintah Kabupaten Sambas di SD Negeri 1 Desa Sekura. Kegiatannya digelar bertepatan dengan masa libur sekolah juga dan diikuti oleh anak-anak dari berbagai wilayah sehingga mereka dapat menjalani hitanan tanpa mengganggu tadi kegiatan belajar mengajar. Bupati Satono mengapresiasi sinergi TPPKK Kabupaten Sambas, kemudian Basnas serta seluruh pihak yang terlibat katanya dalam penyelenggaraan hitanan massal ini karena dinilai menjadi wujud nyata kepedulian sosial sekaligus itu tadi upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas. Dan menurutnya kolaborasi lintas lembaga seperti ini katanya layak menjadi contoh karena mampu menghadirkan program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan juga menambahkan kolaborasi ini tidak lepas dari sinergi seluruh komponen yang juga memberikan dukungan sehingga memang pelaksanaan bakti sosial ini berlangsung tertib, kemudian aman dan juga lancar. Begitu kembali ke Pontianak.
0: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Entikong, di mana posyandu aktif di Sanggau menurun. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
4: Iya, informasi kedua rekan Budi dan juga rekan-rekan pendengar dan pemirsa dari wilayah perbatasan Entikong. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau tengah mengupayakan peningkatan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Sanggau melalui transformasi di berbagai lini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sanggau Najori mengatakan kebijakan pembangunan kesehatan saat ini menitik beratkan pada pendekatan preventif, promotif, dan pemberdayaan masyarakat. Posyandu nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan layanan dasar bagi sasaran seluruh siklus hidup. Karena itu, capaian posyandu aktif sebagaimana target RPJMN 2025 hingga 2029 yaitu di angka 75%. Ia menambahkan untuk mencapai target posyandu aktif harus dilakukan pembinaan secara sinergisitas oleh tim pembina posyandu dimulai dari tingkat pusat sampai ke desa. Pembinaan kelembagaan dan teknis posyandu diberikan oleh masing-masing sektor, salah satunya kesehatan. Dari data tersebut, dapat disampaikan bahwa pertumbuhan dan keaktifan posyandu mengalami penurunan secara keseluruhan di Kabupaten Sanggau. Untuk itu, menurutnya harus ada upaya yang dapat dilakukan oleh semua lintas sektoral untuk mencapai posyandu layanan primer atau ILP. Kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan dari Entikong. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi Rabu 1 Juli 2026. Terima kasih rekan-rekan di pagi ini. Saya ucapan pertama terima kasih kepada Asri di Sintang.
2: Ya, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, terima kasih juga kepada Faisal pagi ini.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Di Sanggau ada Isma, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Dan terakhir di Sambas ada Wahyu, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Budi.
0: Sukses selalu rekan-rekan, sehat-sehat selalu juga. Dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ponnya. Berikutnya kami ajak Anda untuk segera mendengarkan informasi terkini ya, yang tentunya kami hadirkan untuk Anda dalam warta berita sentral program 3 Jakarta. Terus bersama kami di Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
4: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir.